0: genre komedi.
1: Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2 92,4 Pro 2 dari Gorontalo. Teman terbaik kamu masih terus barengan di sini dan kita masih ngebahas tentang namanya hari laut sedunia. Teman Pro 2, kalau laut adalah paru-paru bumi, bayangin aja kalau paru-paru kamu dipenuhi sampah, enggak bisa nafas kan? Nah, inilah yang sedang terjadi sama laut kita saat ini. Fakta dari PBB nih ya, lebih dari 90% populasi ikan besar dunia sudah menurun drastis akibat penangkapan berlebihan dan sekitar 50% terumbu karang rusak teman Pro 2 ya. Terumbu karang dunia loh, baik karena pemanasan global maupun aktivitas manusia. Jutaan ton sampah plastik masuk ke laut setiap tahunnya dan yang paling parah lagi, sampah-sampah ini berasal dari kita, dari daratan dan artinya laut ini menjadi titik akhir perjalanan sampah yang enggak tertangani dengan baik di daratan nih teman Pro 2. Dari Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKPA Koswara itu pernah bilang sampah yang ke laut itu ibaratnya TPA, tempat pembuangan akhir. Jadi bayangin aja, sedotan yang kamu pakai cuma 10 menit bisa jadi sampah laut selama ratusan tahun. Bungkus snack yang kamu buang sembarangan bisa berakhir di perut penyu. Nah, intinya nih teman Pro 2, kita nggak bisa terus-terusan memperlakukan laut sebagai tempat sampah. Karena pada akhirnya, sampah itu akan kembali ke kita melalui ikan yang kita makan, air yang kita minum, dan udara yang kita hirup teman Pro 2. Jadi ya, bisa dibilang masih dengan yang namanya paru-paru dunia, yaitu laut yang kita bahas hari ini. Dan saya cuma pengen tanya aja ya, kalau misalnya ya kamu masih gunain yang namanya plastik gak sih? Atau bisa jadi kamu baru tahu juga kalau yang namanya laut itu adalah paru-paru dunianya kita teman Pro 2.

0: Cair, cair. Gaji udah masuk, Beb. Kita booking villa dulu.
1: Healing mulu. Bulan kemarin abis dari Bali. Sekarang kemana lagi?
0: Ya, healing lah. Capek kerja, sis. Hidup itu cuma sekali, nikmatilah.
1: Iya, hidup emang cuma sekali. Tapi tanggal tua berkali-kali. Kapan nabungnya?
0: Nabung itu cuma untuk orang yang kuat iman, sayang. Aku gak kuat lihat promo-promo liburan. Nabung nanti aja lah ya. Sekarang yang penting mental health.
1: Lah, kalau tanggal tua bikin mental cash, siapa yang tanggung jawab?
0: Santailah, sis. Yang penting kan happy nanti abis liburan. Sisain buat tabungan deh.
1: Nabung itu self-care jangka panjang. Healing ini gak harus mengeluarkan budget yang banyak, Bu. Ke pantai, taman kota, danau. Itu juga tetap healing namanya.
0: Cerewet, ih. Udah kayak nenek-nenek. Iya, besok ke taman kota aja makan batagor puas.
1: Nikmatin hidup boleh-boleh aja, asal masa depan gak dilupain.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tahukah kamu asal-muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul.
1: Oke.
2: Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu di ininya jajannya harus dibatasi.
1: Oh,
2: anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya
2: ya?
1: Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Oh, bagus lah, iya kan
2: sebetulnya. Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita gak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajanin
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita
1: gitu,
2: masak aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah dicek up. Alhamdulillah kadar gulanya rendah, nggak ada gula.
1: Jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya nggak pernah makan. Biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue itu saya nggak. Saya tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya?
3: Iya.
2: Iya. Maksudnya saya suka tapi tidak
3: tapi
2: berlebihan.
3: Ya, iya.
2: Suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
2: Hilang, juga cewek.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam

0: Vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya.

0: And this is Rain dengan single terbarunya Philly Teman Pro 2. And next one kita punya Syrup dengan single terbarunya Not AI. Next one kita punya Martin Garrix featuring Ed Sheeran dengan single terbarunya Repeat It, sudah dari Pro 2 dari Gorontalo.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Alder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi, awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.

Kelulusan menuju pemeriksaan kesehatan tahap kedua, angka ini setara 1,3 kali kuota seleksi tingkat pusat yang udah ditetapin. Sekarang udah pukul 9 lebih 51 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Time is up untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya udah pada ikutan gabung di pagi ini, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, masih ada kru Pro 2 FM lainnya bakalan temenin kamu di Die Part 2. So, pamit dari ruang dengar teman Pro 2. See you next time, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek,

0: Bahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik, ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Yah, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Latihan kumpul dua bareng Andrian untuk pagi ini. Kawan pertama dari Cosmo GNA memastikan tiket Grand Final PFL setelah ngalahin Fafaj Banua 2-1 di leg kedua semifinal Gor UNY. Setelah bermain imbang tanpa gol di babak pertama, Cosmo unggul lewat gol Ruan Nakamatsu dan Aji Satria Pratama. Sementara Fafaj hanya bisa membalas melalui Felipe sebelum pemain tersebut menerima kartu merah. Sepak bola, Cristiano Ronaldo kembali jadi atlet berpenghasilan tertinggi dunia Forbes dengan perputaran mencapai 300 juta dolar atau setara dengan 4,8 triliun. Capaian ini membuat Ronaldo mempertahankan posisi puncak selama 4 tahun berturut-turut dan untuk keenam kalinya sepanjang karirnya. Sebagian besar penghasilannya berasal dari kontrak bersama Al Nassr yang bernilai sekitar 235 juta dolar Amerika Serikat ditambah pendapatan dari sponsor, kerjasama komersial, dan berbagai bisnis pribadi. Pelatih baru Antoni Iraola menegaskan akan tetap mempertahankan identitas pemain khasnya setelah resmi menangani Liverpool. Berbekal pengalaman melatih FC Bournemouth di Liga Premier Inggris, Iraola ingin mempertahankan intensitas, agresivitas, dan organisasi permainan yang menjadi ciri utamanya. Masih tetap melakukan penyesuaian sesuai karakter skuad Liverpool. Sekian info Pro 2 yang diproduksi pemerintahan RRI Gorontalo.
1: Hitlist.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang everybody. Kita kembali lagi di awal pekan kali ini. Pekan kedua ya, persis di bulan Juni. Setelah kita lewati satu minggu pertama di bulan Juni yang juga tanggalnya tepat banget nomor 2. Di hari Minggu kemarin tanggal 7, berarti 8 sampai tanggal 14 lagi. Kemudian pekan baru lagi nomor 2. Jadi relatif lebih mudah nih menghitung hari dan juga tanggal di bulan Juni nomor 2. Ya, semoga hidup dan juga agenda-agenda kita ke depan juga akan semakin lebih mudah di bulan Juni ya. Amin. Semoga kita semua dimudahkan nomor 2. Dan untuk kali pertama di For The List, kita akan membuka dengan 4 lagu yang bisa nomor 2 pilih. Satu di antaranya lagu yang paling banyak di vote akan kita putarkan di sela-sela Pro 2 For The List. Yang soalnya kalau begitu, kita adu mekanik lagu apa aja yang bisa di vote sama teman Pro 2. Satu di antaranya ada Mahen dengan Menyala.

Ini dia lagu yang pertama dari Mahen dengan Menyala yang bisa nomor 2 vote sekarang juga. Selain itu, yang kedua dari Rain with Feel It.

Let It Rain, nomor 2. Single ini merupakan single terbarunya, dirilis tahun ini juga. Tunggu apa lagi, kalau kamu suka sama lagunya, langsung jadi vote nomor 2. Next song, masih di Prodomo rilis. Dari penyanyi Indonesia, ada Stefan Pasaribu, Lama Tak Bermalam Minggu.

Sheeran. Repeat it. Jadi buat kamu yang fans sama Ed Sheeran, ini salah satu lagu terbaru Ed Sheeran di tahun ini, kolaborasi dengan Martin Garrix. Jadi tunggu apa lagi? Kita tunggu postingan kamu sekarang juga di WhatsApp kita 0811430032, atau juga bisa memilih di line Instagram @produ_gorontalo. Nanti kita akan berikan button atau juga mungkin question, polling box ya. Jadi Tung Rodo tinggal pencet aja satu di antara lagu yang pengen kamu vote. Kita tunggu postingan kamu sekarang juga.

0: berapa teman? 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: So bilang apa, mau banjir ini, hujan terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu Malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah, marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri kalau sudah di banjir begini. Nanti kalau sudah di luar hati-hati, simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan, atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Kasih mati sama jaringan listrik, ini dapat perintah evakuasi. Pastikan hindari berjalan di air yang ada arusnya, bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun, buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak, tipe apa ada bilang kamar jangbok baku pisah.
0: Benar, jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semua.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo apa? Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Ibrahim Rian, dan kita juga masih menunggu kamu yang mau nge-vote lagu di voting list sesi yang pertama. Di antaranya ada lagu dari Rain with Feel It, kemudian Mahen nomor 2 dengan Menyala, ada Stefan Pasaribu Lama Tak Bermalam Minggu, juga Martin Garrix featuring Ed Sheeran with Repeat It. Tunggu apa lagi nomor 2? Sambil menunggu atau menanti teman-teman dulu yang mau nge-vote lagu, kita juga mau ucapin selamat siang ya di hari Minggu awal pekan. Semangat, semoga semangat kita tetap terus membara dan juga tetap semangat dalam menjalankan segala tugas dan juga aktivitas. Tugas dalam menuntut ilmu, tugas dalam bekerja, amanah, dan juga tugas-tugas lainnya, berdagang, berjualan. Semoga semuanya selalu berkah Tomorrow 2 ya. Makin berkah lagi, semoga Tomorrow 2 dengan ikutan gabung di Pro 2 for the list. Kita tunggu di WhatsApp 08114300022, juga di Instagram @pro2_gorontalo.

0: kami dari Kami Ada ingin memberitahukan bahwa angsuran terakhir pinjaman Anda akan segera jatuh tempo. 2 seconds later. Hai, kami dari Easy Money memberitahukan angsuran pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
1: Hah? Semua masuk tanggal jatuh tempo poli ini belum ada doi. Aduh, terpaksa harus berpinjam di aplikasi Sabla lagi ini. Aduh, belum ada doi mau bayar pinjaman. Telepon Teja. Halo, Ja. Apa kabar?
2: Sehat, Dot. Kenapa ngana?
1: Teja, ngana ada doi 500 ribu, pinjam dulu sup, mau bayar pinjol.
2: Kemarin ada bapak pinjam doi, mau bayar pinjol. Kenapa sekarang pinjam buat pinjol lagi?
1: Iya, Su. Kemarin pinjam di aplikasi sebelah, lagi mau bayar pinjaman yang lain lagi.
2: Sadar, Dot. Ini tuh gak bakal selesai. Lagian ngapain main pinjol sih? Kamu tuh jadinya gali lubang tutup lubang. Jangan sampai terlilit lebih banyak lagi. Ingat loh, banyak yang bunuh diri cuma gara-gara hutang. Aku pinjamin ya, tapi ini yang terakhir. Mulai sekarang, kerja yang rajin, berhenti beli barang yang tidak penting, dan nabung buat keperluan kamu sendiri.
1: Iya, Ja. Makasih ya, sebanyak membantu.
3: Stop coba pinjol.

Balik lagi masih di Pro 2 FM, Pro 2 for release. Sesi yang pertama akan segera kita bacain hasil votingannya nih guys. Tapi sebelumnya buat kamu masih kita kasih kesempatan di last minute. Jadi biasa dikirim langsung secepatnya votingan teman Pro 2 ya. Dari yang pertama ada Menyala dari Mahen, Feel It Rain. Lagunya Stefan Pasaribu juga bisa kamu pilih dengan Lama Tak Bermalam Minggu. Kemudian yang terakhir dari Martin Garrix featuring Ed Sheeran with Repeat It. Ya wes, kalau begitu langsung aja kita bacain. Kita mulai dari lagunya Mahen dengan Menyala. Semenyala itu juga yang vote lagunya Pro 2 ada 3 orang yang vote. Ada Ois Wilson, Happy Nut, dan juga The Naps.radio yang sudah memilih lagu dari Mahen dengan Menyala. Sementara Rain dengan Feel It itu sayang banget gak dapat votingan alias 0. Stefan Pasaribu, Lama Tak Bermalam Minggu dapat 1 votingan dari Zafir Rich _ di Instagram. Dan untuk Repeat It Martin Garrix juga Ed Sheeran dapat 1 votingan dari Vince9098. Anyway, terima kasih banyak buat kamu semuanya yang sudah ngevote lagu di Pro 2 for release sesi yang pertama ini ya. Dan sesuai hitung-hitungannya, jelas Mahen dengan Menyala yang mendapatkan votingan terbanyak ya. Selamat buat Ois Wilson, Happy Nut, The Naps.radio, dan buat Vince dan juga Zephyrs. Tenang aja, di sini masih akan ada sesi yang kedua. Kali aja votingan kamu yang akan menjadi votingan terbanyak di votingan berikut ini. Jadi langsung aja kita dengerin satu lagu yang menjadi votingan terbanyak. Mahen, Menyala, hanya di Pro 2 for the list. Tetap di Pro 2 FM aja.

0: sih kakak.
1: Oh iya, kakak tadi ketemu mamanya sebelah sana tuh. Katanya, Livi ikut kakak aja.
0: Nama mama Livi siapa, ayo?
1: Mama Ina kan?
0: Itu bukan mama Livi.
1: Ayo, nanti kakak kasih permen loh. Oh enggak?
0: Gak mau.
1: Enggak bisa kayak gitu. Harus patuh sama yang lebih tua loh, dek.
0: Livi patuh, tapi tidak dengan orang yang Livi tidak kenal.
1: Melawan ya? Ayo ikut.
0: Gak mau, tolong. Ada yang mau culik Livi.
2: Nah, cara mencegah penculikan anak yang lagi marak adalah ajari anak, adik untuk mengerti dan paham untuk tidak sembarangan berbicara, tidak mudah percaya, tidak mudah terbujuk dengan iming-iming pemberian orang lain, serta bisa menolak ajakan orang yang tidak dikenal. Ajari bela diri dan mengetahui identitas diri seperti namanya, orang tua, serta alamat tinggalnya.
0: Itu kan papa teriaknya.
1: Pintar anak papa.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yo, Wes Pro 2, balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Ada fenomena yang menarik banget nih, Pro 2 ya. Dari TikTok, at Syak Imob, dan juga at Twins Favi underscore. Aduh. Jadi, konten yang aku maksud tuh, dimana cosplay anak gen alpha menjadi gen Z. Jadi mereka tuh bikin konten ala-ala day in my life, ala pekerja kantoran gitu, nomor 2. Aduh. Jadi cosplay jadi gen Z, bocil gen alpha ini bikin rutinitasnya mulai dari meeting, kerja depan laptop, sampai dirangkum jadi konten day in my life pekerja kantoran. Dek, tukeran posisi yuk, Dek. Aduh. Kalau kata Rian nih ya, sewajarnya anak-anak aja deh. Masakan-masakan atau masak-masak yuk deh. Gak usah ala-ala kantoran, ntar ada waktunya kok. Aduh. Emang sesuatu tuh enak dipandang, tapi ketika nyobain malah sebaliknya. Aduh.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,
2: buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.

0: 92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Masih barengan Ibrahim Rian di Pro 2 FM siang ini. Selamat siang ya. Siang yang terik terpantau dari studio Pro 2 FM. Setelah pagi tadi kita sempat digemparkan oleh gempa bumi yang terjadi. Dan sesuai informasi dari BMKG, titik atau pusat gempa itu ada di Tahuna, Tomoro 2 ya. Ya, semoga everything's gonna be okay. Tidak ada yang apa yang tidak kita inginkan gitu, Tomoro 2. Semoga semuanya tetap kondusif dan ya mungkin tetap bersiaga aja gitu, Tomoro 2 ya. Jadi selamat siang sekali lagi buat kamu semua Tomoro 2 di jam-jam segini, jam-jam yang mulai mencari, mengeksplor makan siang apa nih yang enak ya. Ya, apapun makan siangnya, kita mulai dengan bismillah dan juga patut kita syukuri Tomoro 2 ya. Jangan mana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM karena kita masih akan terus bersama sampai nanti jam 3 sore. Jadi tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Aku siap. Halo Tuan Krab, lagi apa nih?
2: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
1: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
2: Oh, ternyata hoax. Hai. Terima kasih, SpongeBob.
1: Jangan lupa, saring sebelum sharing.

0: Sayyidatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Nabi katakan, la yuhafidhu ala salati dhuha, tidak ada yang menjaga, bukan hanya satu dua kali, tapi betul-betul dia menjaga salat duha. Tidak ada yang menjaga salat duha illa awwab, kecuali dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah. Wa hiya salatul awwabin. Dan Nabi mengatakan, dan salat duha itu adalah salatnya al-awwabin, yaitu orang yang banyak kembali kepada Allah. Perhatikan apa kata para ulama. Awwab artinya banyak kembali kepada Allah, dan merupakan perkara yang dimaklumi. Kalau ada kata kembali, berarti dia pernah pergi. Bisa dipahami? Kalau ada kata kembali, berarti pernah pergi. Kalau dikatakan dia suka kembali kepada Allah SWT, berarti hamba ini adalah hamba yang banyak dosa, banyak kesalahannya, sering dia menjauh dari Allah SWT, tapi karena dia sadar, dia segera kembali lagi kepada Allah SWT. Bisa dipahami jemaah sekalian? Itu namanya awwab, orang yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah SWT. Tidak ada orang yang banyak bertaubat kepada Allah kecuali dia sadar bahwa dirinya banyak menjauh dari Allah SWT, banyak berbuat dosa kepada Allah, makanya dia banyak kembali kepada Allah SWT. Dan Nabi mengatakan sholat duha adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Rugi kalau kita tidak menjaga sholat duha dalam hidup kita ini, karena Nabi sudah patenkan, ya, Nabi sudah rekomendasikan bahwa sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Dan Allah mencintai al-awwabin, orang-orang yang suka kembali kepada Allah itu orang yang dicintai oleh Allah SWT. Mau dapat cinta Allah, mau tergolong sebagai hamba yang suka kembali kepada Allah, cuma 2 rakaat setiap hari saja, 2 rakaat, tidak usah 4. Kalau kesulitan 4, sholat duha itu tidak ada batasnya. Mau 2, mau 4, mau 6, mau 8, silakan, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kita sulit sekali, di kantor kita kesulitan mencari waktu, 2 rakaat saja. Dan subhanallah, rahmat Allah SWT untuk kita. Seandainya 2 rakaat itu cuma Allah kasih waktu 30 menit saja, orang yang benar-benar ingin tercatat sebagai orang yang banyak kembali kepada Allah, dia akan berusaha menjaganya. Cuma 30 menit. Apalagi kalau Allah beri kesempatan berjam-jam waktu duha ini, mulai dari jam 6 sampai setengah 12, panjang sekali waktu duha. Lalu kemudian kita tidak bisa tergolong sebagai hamba yang banyak kembali kepada Allah dengan menjaga sholat tersebut. La yuhafidhu ala sholati duha illa awwab. Nabi persaksikan, tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali dia adalah hamba yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Wahiya sholatul awwabin. Dan sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Jam 12 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang ya. Sekali lagi buat teman Pro 2, enjoy listening Pro 2 FM. Semoga senantiasa terhibur dan juga merasa selalu ditemenin sama kami di sini teman Pro 2. Yang siang hari ini mungkin udah bertolak ke airport, mungkin mau berangkat kemana gitu ya. Ucapin safety flight, semoga selamat sampai tujuan. Amin, amin, amin, amin. Oh ya, kita juga di jam 12 ini punya kabar dari ISOSpeed yang wah, ini sepertinya sudah mulai lancar dia guys. Lancar apa? Lancar abis ini dah kita kasih tahu. Dan juga ada kabar terbaru, dan ini juga sesuai dengan himbauan dari Polri. Di hari ini juga harusnya ya, jadi per hari ini akan dilaksanakan operasi patuh. Pokoknya selengkapnya sesaat lagi di jam 12 siang bareng Ibrahim Rian, sambil makan siang, sambil nyetir, sambil apapun itu, kita akan tetap terus temenin kamu. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja ya.

Berbicara itu ada seninya, karya Oh Soo-hyang. Adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-hyang ngebahas banyak teknik komunikasi. Mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain, entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo-hyang ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo-hyang, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago,

0: koneksi dan hubungan yang lebih baik. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Yo wes Purwa, itu dia tadi ada Aziz Harun dengan telepati yang sudah mengantar kita di jam 12 siang lebih 20 menit. Kalau yang ini biasanya juga ada hubungan dengan telepati ya. Telepati di mana titik-titik yang ada razia tuh, Tora 2. Razia berkendaraan bermotor. Karena per hari ini juga atau 8 Juni 2026 Korlantas Polri itu resmi memulai operasi patuh 2026 sampai 2 minggu ke depan. Jadi operasi ini akan lebih ketat dalam mengawasi pelanggaran lalu lintas dengan mengandalkan sistem tilang elektronik sebesar 60% Tora 2. Jadi dihimbau nih Tora 2, pastikan kendaraan kamu tuh tidak menggunakan plat nomor yang dicopot, dimodifikasi atau disamarkan dengan stiker, karena kamera etle akan langsung mengincar plat-plat yang nggak sesuai standar. Selain menindakan beras digital, polisi juga akan lakuin tilang konvensional yang biasanya kita sering temukan Pro 2. Jadi pelanggaran kasat mata kayak melawan arus atau perilaku berbahaya di jalan, nah itu akan segera ditilang konvensional. Jadi buat Pro 2 semuanya, semoga bisa lebih aware terhadap berlalu lintas, karena 2 pekan ke depan ini akan ada operasi patuh. Jadi stay safe,

Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Rasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

0: kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
3: Selamat siang Tuan Pradua, selamat datang di dunia nyata di mana sekarang tuh pada jadi pelari semua, ngejar kerjaan, ngejar jodoh, ngejar tabungan. Burnout itu real, teman Pradua. Bukan karena kita enggak kuat, karena manusia emang ada limitnya. That's why aku sangat mendukung program-program kesehatan mental yang ngejarin kita buat bilang I'm okay tanpa takut dihakimi, yang bikin kita sadar healing itu bukan lemah, tapi langkah untuk bertahan. Sekarang tuh kan udah banyak ya aplikasi, program pemerintahan, di sekolahan, puskesmas, kampanye-kampanye tentang kesehatan mental. Jadi yuk nafas dulu, nafas, gak apa-apa. Kesehatan mental itu hak kita semua. Makanya nih teman Pradua, kalau kerja ya kerja aja, selesai, pulang. Ingat, tugas kita cari uang, bukan menjatuhkan piring orang lain yang juga lagi nyari makan. Udah ngopi belum hari ini? Ngopi yuk!

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

41 menit dari jam 12 siang. Sambil makan siang, masih kita ajak kamu buat jalan-jalan. Kali ini kita ke Jepang nomor 2, tepatnya di Hokkaido. Ada sebuah penampakan seekor orka putih langka berhasil direkam. Dan ini bukan AI, bukan ya, bukan. Karena kan sekarang tuh zamannya AI ya. Jadi apa-apa yang tidak lazim, nah itu biasanya judge AI. Nah ini bukan guys, karena diambil langsung sama Shire Toko, salah satu fotografer yang berhasil mengabadikan ghost orca ini. Jadi ghost orca ini hewan langka yang dari warna tubuhnya tuh berbeda dari orca pada umumnya, dengan kombinasi hitam dan putih. Nah, jadi kemunculan orka berwarna putih kayak ini tuh tergolong sangat langka, teman-teman. Para peneliti juga menduga warna tersebut disebabkan oleh kondisi genetik tertentu yang mempengaruhi pigmen tubuhnya. Di kawasan Pasifik Barat Laut, hanya sedikit ghost orka yang pernah terdokumentasikan. Jadi, dari namanya ya udah kita bisa tahu gitu selangka apa dia ya. Ghost orka. Atau jangan-jangan body care-nya yang lain gitu, Toro 2, makanya jadi jadi agak putih dan unik Toro 2 ya. Karena kan biasanya hitam sama putih. Yaudah, kita masih akan lanjut lagi buat ajak kamu jalan-jalan di jalan-jalan siang Pro 2 FM Gorontalo.

0: run.
1: Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa seperlima permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.

Dunia memang semakin canggih, teman Pro 2 ya. Karena sekarang KTP bukan hanya buat manusia, tapi juga buat robot, coy. Ini dari Cina, teman Pro 2 ya. Jadi pemerintah Cina resmi ngeluncurin platform pelacakan buat robot humanoid. Mastiin keamanan dan tata kelola teknologi yang makin canggih. Nah, jadi rencananya tuh setiap robot akan dibekali identitas digital unik yang mencakup kode negara, produsen, sampai dengan nomor seri. Ya, persis sama kayak KTP lah ya. Jadi langkah ini tuh diambil seiring dengan perkembangan pesat robotika di China. Jadi kayak robot Lightning yang bisa nyelesain half marathon lebih cepat dari rekor dunia manusia. Dengan lebih dari 28.000 robot yang sudah terdaftar di sana, Pro 2. Nah, jadi ini benar-benar jadi ambisi global dalam mengintegrasikan robot ke dalam kehidupan sehari-hari. Waduh. Kalau di Cina bahkan robot dibuatin KTP ya. Kalau di Konoha bikin KTP aja lama. Apalagi robotnya. Keburu kiamat kali ya.

Jam 1 siang lebih 7 menit pas. Masih ditemenin sama Ibrahim Rian sampai jam 3 sore nanti di hari Senin 8 Juni 2026. How far is your Monday tomorrow 2? So far so good. Semoga all good tomorrow 2 ya. Dan di jam 1 siang seperti biasanya pesta bola Piala Dunia 2026 akan kita hadirkan segera tomorrow 2. Terkutip dari KBRN atau di rri.co.id yang mana ada kabar dari apa namanya skuad-skuad yang akan bertanding di Piala Dunia. Kemudian juga ada breaking news nih. Salah satu insiden penembakan di salah satu camp dari tempat latihan salah satu squad yang ikut juga di Piala Dunia. Selengkapnya informasinya sesaat lagi. Jadi jangan mana-mana, tetap di Pesta Bola Piala Dunia LPPR RRI Gorontalo.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684.000 hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Teman Pro 2 habis kerja, kuliah atau aktivitas harian, badan malah pegal-pegal dan sendi itu terasa tidak nyaman, Teman Pro 2. Tenang Teman Pro 2, ada Vito Herbal Bidara by Tulus. Minyak balur herbal dengan sensasi hangat yang bikin badan tuh terasa lebih nyaman. Tinggal oles dan balurkan ke area yang terasa pegal atau kurang enak, praktis dibawa kemana aja. Cocok jadi teman aktivitas seharian kamu. Mau pesan? Gampang dong. Langsung aja cek website di tulusherbal.com atau hubungi Kak Yayu di 0852 8971 1177. Vito Herbal Bidara, cukup dioles, berasa diurut.

0: Halo.
1: Ya, halo.
0: Dengan Bapak Husin.
1: Iya, benar. Ngapa?
0: Segera lunasi utang Bapak.
1: Utang yang dipinjol kemarin itu ya?
0: Jangan pura-pura, Bapak. Atau tanggung akibatnya.
1: Emang akibatnya apa, Pak? Ma.
2: Oi.
1: Husin mau pamit, Ma.
2: Mau kemana, Nak?
1: Mau pergi, Ma. Mau ya, ikut mau Squid Game.
2: Itu Squid Game, Nak?
1: Itu loh, Mak, game yang dapat duit itu.
2: Waduh.
1: Husin punya utang, Mak, dipinjol.
2: Apa sih? Kenapa sih kamu ngutang dipinjol?
1: Oi, Mak, santai, Mak.
2: Ya habis kamu tuh punya utang si kecil-kecil udah ngutang. Kesel emaknya.
1: Ya gimana, Mak? Perlu, Mak.
3: Pinjaman online ilegal dengan iming-iming proses cepat dan mudah memang menggiurkan masyarakat yang membutuhkan. Agar kita tidak terjebak dengan pinjaman online ilegal, yuk kita kenali modus-modusnya. Modus penawaran melalui SMS atau WhatsApp. Penawaran yang ditawarkan adalah dapat mengajukan pinjaman tanpa persyaratan apapun. Pelaku pinjaman online ilegal akan langsung mentransfer uang ke rekening korban. Padahal korban tidak pernah meminjam dana atau pinjol ilegal yang mentransfer. OJK menjelaskan, niat dibalik tindakan itu adalah agar pinjol dapat meneror korban serta menagih denda jika telah melebihi tempo. Dan selanjutnya, modus mereplikasi nama yang mirip dengan fintech lending legal. Pinjaman online ilegal akan mengiklankan produknya menggunakan nama yang berbeda spasi, satu huruf, huruf besar atau kecil seperti fintech legal untuk mengelabui korban. Bahkan banyak modus pinjol ilegal yang menggunakan logo OJK dalam iklannya. Waspadalah terhadap pinjaman online ilegal dan selalu gunakan fintech leading yang sudah berizin dari OJK.
2: Emang kamu punya utang berapa, Sen?
1: Kemarin Husin pinjam duit 200 ribu, Mak.
2: 200 ribu? Ya kalau gitu kenapa kamu gak pinjam sama emak aja, Sen? Kenapa harus ke pinjol? Anak ini!

0: karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua, saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
1: Iya.
0: Kalau soal kemampuan akademik, artinya lain dimensi itu kira-kira. Hmm. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir, di daerah saya sendiri kok saya nggak bisa menemukan, kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
1: Bener.
0: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya, cuman biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Yeah. Maka saya dari situ, wah, dan ketemu teman yang di digital, jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
1: Benar.
0: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak begini ekspektasinya gitu kan.
1: Tidak sesuai.
0: Tidak sesuai. Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya, dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral, di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing. Iya,
1: apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya betul.
1: Orang cuma pikirkan di pulau Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita dong so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP Foto, ih gagal sekali, perasaan kemarin datang kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jangan malam di Prado FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Naik kereta api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia kelanjutan dari lirik lagu Naik Kereta Api.

Yo, Suruh balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo di Pesta Bola Dunia. Ini ada sebuah breaking news. Satu jam yang lalu, tepatnya Pro 2, insiden penembakan terjadi di dekat markas timnas Inggris untuk Piala Dunia di Kansas City, Missouri. Dilaporkan 9 orang terluka atas kejadian tersebut yang terjadi sekitar pukul 4 pagi waktu setempat di Truth Avenue. Dan yang lebih bikin shocknya lagi itu kejadian tersebut tidak jauh dari Swope Soccer Village, lokasi base camp dari Inggris nomor 2. Waduh, penyelidikan masih terus berjalan ya. Semoga tidak ada masalah yang lebih serius lagi nomor 2. Ya, semoga hanya orang iseng doang itu. Tapi ngeri sih, 9 orang harus terluka nomor 2. Nah, masih ngomongin soal camp atau base camp dari skuad timnas yang berlaga di Piala Dunia. Ini juga ada kabar dari base campnya Prancis, yaitu Jules Koundé. Terpantau dia membawa PS1 atau PlayStation 1 ke camp timnas Prancis di Piala Dunia 2026 nomor 2. Dia juga ngebagiin videonya, tapi videonya juga nggak sampai di gameplaynya sih, cuman pas entrance masuk dari PlayStation 1 tersebut nomor 2. Kira-kira Jules Koundé main game apa tuh ya? Itu dia tadi kedua kabar dari Piala Dunia 2026. Tapi informasi yang pertama tadi sepertinya agak serius, jadi kita berharap tidak ada yang yang bikin sampai Piala Dunia harus tertunda karena kejadian tersebut. Jadi lancar-lancar aja lah. Karena sudah excited banget nih orang-orang ya. Euforia Piala Dunia makin dekat nomor 2. Jadi pantengin terus Pesta Bola Piala Dunia.

0: jalan terus pas lampu merah.
1: Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita

Kiss Me Lisa nomor 2 ya. Single yang dirilis pada 2024 silam. Dan di jam 2 siang kalau tadi ada Lisa, sekarang ada Raisa. Ya salah satu penyanyi kondang Indonesia lah ya, yang baru saja mendapatkan surprise ulang tahunnya dari Krisyanto Jamrut. Wah, ini Krisyanto sangar-sangar ternyata punya jiwa Hello Kitty juga. Jadi Krisyanto vokalis Jamrut muncul dari bawah panggung dan bawain selamat ulang tahun di konser Love and Let Go dari Raisa di Jakarta Convention Center. Jadi kejutan ini tuh jadi penanda perayaan ulang tahun ke-36 Raisa yang refleks bersujud begitu sadar kehadiran sang legenda rock. Jadi sang pemilik suara di balik lagu ulang tahun Situ Umat hadir langsung di hari spesial Raisa. Tetet, tetet, tetet. Ya itulah Jamrut nomor 2. Jadi kalau kita sepertinya pas dengar lagu itu, ya si Krisyanto tuh vokalisnya nomor 2.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berjiwa besar, penuh empati, dan siap membawa perubahan positif bagi dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue. Let

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja, aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinkey, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

47 menit dari jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, dan berakhir sudah perjumpaan kita di siang hingga mau sore ini, tomorrow 2 ya. Terima kasih banyak atas atensi dan juga partisipasinya. Dan mau beres-beres cabut dulu, cabut pakai apa? Ya jelas cabutnya pakai motor dong. Jangan mana-mana dulu ya tomorrow 2, karena akan ada keseruan lainnya bersama kru Pro 2 FM Cindy Anako sampai nanti jam 7 dan kemudian lanjut sampai nanti tutup siaran. Ibrahim Rian pamit untuk suara dulu. Sampai ketemu lagi ya. Have a great day. Bye.

0: Sin, aku kemarin tuh lihat orang buang sampah sembarangan dari mobil loh. Kacau banget. Sampahnya tuh nyebar ke jalan, bikin pengendara lain kesulitan.
1: Wah, parah banget. Itu bisa bahaya, Nis. Kalau sampainya kena kaca mobil orang, bisa bikin pengemudi nggak fokus. Bisa-bisa nyerempet, kan?
0: Iya, dan bukan cuma itu. Kadang ada sampah yang langsung nyangkut di jalan, kayak plastik. Dan itu tuh bisa bikin kendaraan lain jadi slip atau malah ngerem mendadak.
1: Makanya, kita harus lebih peduli. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi dari mobil. Cari tempat sampah atau simpan dulu sampai ketemu tempat sampah yang pas.
0: Bener banget. Gimana kalau kita bikin aturan baru? Kalau lihat orang buang sampah sembarangan, kita kasih challenge aja buat mereka. Gimana rasanya nyetir sambil makan snack pakai baju kotor gara-gara sampah yang jatuh tadi?
1: Jangan-jangan dia bakal ngasih kita bonus tuh buat bersihin sampahnya.
0: Ya udah, mulai sekarang kita jangan buang sampah sembarangan ya. Kita bisa lebih nyaman berkendara tanpa gangguan dan juga jalanan jadi bersih.
1: Yuk, mulai sekarang jangan jadi bagian dari masalah di jalan ya. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan jangan lupa bawa tas sampah sendiri.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, Info Pro 2 barengan si Dianako.

By the way, informasi pertama, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah dengan meraih medali emas nomor lead pada World Climbing Series Praha 2026. Tepatnya di Praha, Ceko, Minggu 7 Juni 2026. Pemanjat yang akrab disapa Srondeng itu menjadi juara dengan skor 43, mengungguli Neo Suzuki yang meraih perak dengan nilai 39 dan Jacob Skubert yang memperoleh perunggu dengan skor 37. Keberhasilan ini menjadi medali emas pertama Indonesia di nomor lead pada ajang dunia sekaligus hasil terbaik putra. Setelah sebelumnya hanya finish ke-6 pada final World Climbing Series Koper 2026, dan putra mengaku sangat bahagia atas emas pertamanya di level dunia. Sementara manajer timnas Wahyu Pristiawan Buntoro menyebut pencapaian tersebut sebagai buah kerja keras seluruh tim dan momentum penting bagi perkembangan nomor lead Indonesia. Selanjutnya, teman Pro 2 Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Hungaria 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dalam duel sengit di sirkuit Balaton Park Minggu 7 Juni 2026. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Marquez musim ini sekaligus kemenangan ke-100 panjang karirnya di kejuaraan dunia. Balapan diawali insiden besar yang melibatkan George Martin, Marco Bezzecchi, serta beberapa pembalap lain pada tikungan pertama. Setelah insiden tersebut, Marquez dan Acosta juga memimpin jalannya lomba sebelum Marquez kembali merebut posisi terdepan pada paruh akhir balapan dan finish dengan keunggulan 1,3 detik. Acosta, teman berdua, juga menempati posisi kedua, sementara Francesco Bagnaia melengkapi podium di posisi ketiga. Dan yang terakhir ada kabar terbaru soal Harry Kane yang mencetak gol ke-79 untuk timnas Inggris saat membawa The Three Lions mengalahkan New Zealand 1-0 dalam laga persahabatan di Florida Minggu 7 Juni 2026. Gol sundulan Kane pada akhir babak pertama menjadi penentu kemenangan Inggris yang tampil dominan sepanjang pertandingan. Pelatih Thomas Tuchel juga memberi kesempatan debut kepada pemain muda berusia 17 tahun Rio Mumoha. Kemenangan ini juga menjadi modal positif Inggris menjelang laga pemanasan terakhir sebelum FIFA World Cup 2026. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore. Sini anakku hadir nemenin kamu di sore ceria untuk edisi Senin 8 Juni 2026. Aku bakal nemenin sore kamu sampai nanti di jam 7.

0: Salatil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadzarujatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi yu'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembahagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, "Untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus." Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Are the phantom my tat?
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Sama Pro 2, gosip itu udah kayak bumbu hidup. Tapi kalau tiap pagi yang digosipin itu-itu aja, aduh, kayaknya makan nasi goreng setiap hari bosen gak sih? Sampai akhirnya ada satu momen bersejarah teman Pro 2 di mana deadline ngintip dari balik monitor. Dan entah kenapa tiba-tiba semua jadi produktif. Gosipnya bukan lagi soal gebetan baru HRD, tapi file presentasi kamu udah kamu masukin belum? Bayangin coba teman berdua, geng rumpi sore yang biasanya nih ngomongin skincare tiba-tiba malah ngeributin yang namanya laporan dan juga klien. Gila sih, ini bukan sekedar progres kerjaan. Ini namanya evolusi pergosipan ke level spiritual. Dan yang paling epic lagi, pas deadline selesai, kita nyadar kerjaannya beres, dosanya delay karena gosip kita upgrade jadi obrolan yang bangun ngebangunin. Amazing ya kan? Jadi next time mau bergosip, pastikan topiknya udah upgrade ya, biar kita tuh gak cuman viral di pantry, tapi juga naik kelas di report mingguan.

0: Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

tuh generas atau gitar putus. Kali ini ceritanya beda, teman berdua. Drummer legendaris Tio Nugroho dikabarkan batal tampil barengan Dewa 19 di konser Cintaku Tertinggal di Malaysia. Di Kuala Lumpur, after dicegah berangkat saat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta, teman berdua, yang akibatnya Tio ini gagal ikut terbang ke Malaysia untuk tampil barengan rekan-rekannya. Tapi meskipun gak ada Tio, teman berdua, konser tetap berlangsung di Aksiata Arena Bukit Jalil. Posisi drum akhirnya diisi sama Al Ghazali after keputusan dari Ahmad Dhani juga. Jadi ibarat main Mobile Legends, ini tuh situasi player utama disconnect, untung masih ada pemain cadangan yang siap masuk lobby. Tapi sampai dengan saat ini juga belum ada penjelasan resmi ya yang detail soal alasan pencegahan keberangkatan itu. Yang pasti Tio mengaku gak bisa melanjutkan perjalanan pas udah ada di bandara dan akhirnya batal tampil di Malaysia. Well, teman berdua, banyak yang mengira kalau seseorang udah pegang tiket atau paspor otomatis bisa terbang ke luar negeri, tapi faktanya gak selalu begitu, teman berdua. Ada beberapa kondisi tertentu yang memang seseorang itu bisa dicegah bepergian ke luar negeri karena alasan administratif atau proses hukum yang lagi berjalan. Pencegahan kayak gini tuh dilakukan oleh pihak berwenang dan berbeda dengan sekadar masalah tiket atau visa sih ya. Jadi pelajarannya, paspor aktif belum tentu cukup, terus juga dokumen perjalanan harus lengkap dan gak ada kendala administrasi. Nah, kalau ada urusan hukum atau administrasi tertentu, perjalanan internasional juga bisa tertunda. Tapi bagi Baladewa, kabar ini juga jelas bikin kaget. Baladewa ini adalah fansnya Dewa 19, teman berdua. Soalnya melihat aksi Tio Nugroho di balik drum itu selalu jadi salah satu daya tarik konser Dewa 19. Tapi semoga persoalannya segera jelas dan terselesaikan, karena jujur aja teman berdua, lagu boleh kangen tapi penonton juga kangen lihat Tio gebuk drum langsung di atas panggung. Malaysia udah siap konser, fans juga udah siap sing along, yang belum siap malah plot twistnya.

0: 500
1: kakak 500 lagi ngapain sih?
0: 200 ngitungin koin-koin kakak nih yang dikumpulin, mayan kan buat jajan nanti.
1: Emang masih laku? Masih zaman apa bayar pakai koin?
0: Kenapa sih uang recehan 100 rupiah masih suka dipandang sebelah mata? Emang dari segi nilai 100 rupiah adalah pecahan uang rupiah terkecil yang masih berlaku sebagai alat pembayaran loh dek. Asal kamu tahu ya, 1 juta kurang 100 perak gak jadi namanya 1 juta tahu.
2: A few days later.
1: Kakak, ada koin 500 perak gak? Tambahin dong.
0: Tuh kan, makanya jangan remehin uang receh. Karena dia selalu ngebantu kamu di saat-saat genting seperti ini.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan Sinar Aku di sore ceria. Selamat sore buat kamu yang baru aja pantengin Pro 2 FM Gorontalo di frekuensi 92,4 FM. Dan untuk kamu yang lagi pantengin kita di streaming juga di RRI Digital. Kamu yang belum download aplikasi RRI Digital bisa merapat aja di App Store maupun di Google Play Store. Tinggal cari aja nama aplikasinya RRI Digital. Kamu bisa dengerin RRI se-Indonesia di sana. Jadi buat kamu yang lagi di perantauan, pengen mengobati rasa rindu dengan kampung halaman, boleh banget dengerin streaming aja RRI Digital.

0: Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti tenda atau bordir.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Google Man versus Machine, dan masih banyak.

9,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berdua, jam 4:18 waktu Indonesia Tengah. Kota Surabaya kali ini sukses keluar sebagai juara umum Marung Jeram Piala Wali Kota Surabaya 2026 tahun 2022. After mendominasi beberapa kategori dan mengungguli puluhan tim peserta dari berbagai daerah. Ada sebanyak 285 atlet dari 57 tim yang ikut meramaikan kejuaraan yang digelar di Sungai Kalimas. Tapi saat peluit akhirnya berbunyi, Surabaya itu berhasil membuktikan diri sebagai tim paling tangguh di atas arus. Ya, teman berdua, Arung Jeram kan bukan cuma soal mendayung sekuat tenaga ya. Olahraga ini menuntut kerja sama tim, terus juga strategi, komunikasi, dan kemampuan membaca arus sungai. So, yang menang bukan yang paling kuat, tapi yang paling kompak. Nah, dengan hasil ini, Surabaya punya modal besar tahun 2022 untuk menatap ajang-ajang berikutnya, yes.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: soal pantangan yang masih kamu ingat sampai sekarang, yang mungkin kamu dengar dari temen kayak dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang nggak boleh dilakuin apa tuh, Ril?
1: Kalau malam-malam ya, Kak?
0: Bebas sih.
2: Bebas mau malam, mau siang,
0: sore, pagi,
2: baru bangun atau baru mau tidur.
1: Kalau yang paling diinget itu sih itu gunting kuku malam-malam, sama katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam, apalagi malam Jumat.
2: Oh gitu. Oh gitu.
0: Aku baru tahu loh yang gak bisa cuci piring malam-malam.
2: Aku juga baru tahu. Aku baru tahu itu.
1: Iya, aku pernah dibilangin gitu.
2: Itu
0: alasannya ada
2: katanya
0: gak?
2: Kenapa? Hmm. Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
1: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih, Kak, kalau misalnya bilang mitos biasanya nggak dibilang apa alasannya. Oh. Kayaknya itu lebih ke biar kita nggak gimana ya, kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu.
2: Oh,
1: jadi kayak buat itu aja, Kak, kalau menurut pandangan saya sih.
0: Kalo, yang ini ya.
2: Jadi dia ngambilnya segi medis. Iya. Ah, nanti aku mau cuci piring habis ini
0: Gak perlu cuci piring di rumah, Yan.
2: Iya.
0: Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
2: Kan kita lagi siaran ya, Bu ya. Bu, ini di kantor ada pantry ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci.
0: Oh, yaudah, sekarang
2: kenapa jauh-jauh lagi nyari pesta?
3: Jaya malam di Prada FM Gorontalo. Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Saya Freddy Isang, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo!

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Barusan ada lagunya Noah dengan Walau Habis Terang yang nemenin kamu. Dan ada kabar terbaru soal BKU Banyumas 2025. Si Fadiah Puspita yang berhasil menembus 20 besar finalis Putri Otonomi Indonesia 2026. Prestasi ini menjadi teman Pro 2 kebanggaan tersendiri karena ajang ini juga mempertemukan perwakilan terbaik dari berbagai kabupaten di seluruh Indonesia. Siva yang merupakan mahasiswi Teknologi Pangan Universitas Jenderal Sudirman berhasil lolos seleksi tingkat nasional dan sekarang tuh siap untuk ngadepin tahapan berikutnya menuju grand final. Menariknya di ajang ini tuh peserta nggak hanya dituntut tampil menarik, tapi juga harus memiliki kemampuan komunikasi, wawasan pembangunan daerah, dan pemahaman tentang otonomi daerah. Yang bikin keren lagi teman Pro 2, Siva itu membawa misi untuk memperkenalkan potensi Banyumas untuk masyarakat Indonesia atau ke masyarakat Indonesia. Mulai dari pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, sampai dengan berbagai potensi daerah lainnya. Nah ini membuktikan kalau anak muda sekarang gak cuma jago bikin konten, tapi juga bisa jadi duta yang membawa nama daerah ke tingkat nasional. Masuk 20 besar Putri Otonomi Indonesia itu gak mudah loh teman Pro 2. Butuh wawasan, kepercayaan diri, komunikasi yang baik, dan juga prestasi. Sementara kita disuruh presentasi di depan kelas aja kadang udah latihan dari malam sebelumnya. Sampai pidatonya kita hafal di luar kepala. Pas hari H malah kita lupa teman Pro 2. Tapi memang prestasi itu gak selalu dimulai dari panggung besar teman Pro 2. Kadang berawal dari keberanian ikut organisasi, terus juga belajar hal baru, mencoba kompetisi, dan juga terus berkembang setiap hari. Karena siapa tahu hari ini kamu masih jadi penonton, tapi beberapa tahun lagi justru jadi orang yang berdiri di atas panggung membawa nama daerah kamu. Selamat nih untuk Syifadiyah Puspita dan semoga juga terus bisa melangkah sampai dengan babak final dan membawa nama Banyumas semakin dikenal di tingkat

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Teman PA2, kalau biasanya poster cuma kita lihat nempel di mading sekolah atau jadi tugas yang dikerjakan mepet deadline, kali ini poster justru membawa prestasi nasional. Kabar membanggakan datang dari Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwakarta. Dua mahasiswi, Zahwa Zaskia Putri dan juga Rahmadia Sabila Putri Riani, berhasil meraih juara 2 kategori poster infografis tingkat sarjana dalam ajang Parma Cito 2026 yang diselenggarakan sama Himpunan Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran dan juga Ilmu Kesehatan UMY. Prestasi ini juga menunjukkan kreativitas dan kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan informasi kesehatan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Yang keren, lomba ini diikuti mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Jadi persaingannya juga gak main-main. Tapi dengan ide, kreativitas, dan kerja keras, mereka tuh berhasil membawa nama baik kampusnya di tingkat nasional. Dan menurut Zahwa sama Rahmania, pencapaian ini bukan hanya soal piala atau sertifikat, tetapi juga hasil dari proses belajar, kerjasama tim, dan keberanian untuk mencoba hal baru. Mereka berharap prestasi ini juga bisa memotivasi mahasiswa lain untuk terus berkarya dan gak takut keluar dari zona nyaman, teman PA2. Well, mereka berhasil bikin infografis yang menarik perhatian juri. Sedangkan aku bikin presentasi PowerPoint 20 slide aja. Isinya terima kasih udah 15 menit, teman PA2. Enggak, ding. 15 slide hanya isinya terima kasih doang. Tapi dari prestasi ini juga, teman PA2 atau di era sekarang, kemampuan menyampaikan informasi dengan kreatif itu penting banget. Apalagi informasi kesehatan yang kadang rumit. Kalau bisa dikemas menarik dan mudah dipahami, ya manfaatnya juga bisa dirasakan banyak orang. So, jangan pernah meremehkan tugas poster, desain, atau presentasi.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, hoi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tia!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing teman berdua, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Trending topik Pro 2. Karena udah di jam 5 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lagi di trending topik Pro 2, teman Pro 2, yang akhir-akhir ini media sosial banyak banget. Informasi yang kayak bikin jantung mau copot, teman Pro 2. Enggak juga sih, biasa aja sebenarnya. Cuman kayak stres aja ngelihatnya. Kayak ada cerita dari teman aku yang dia tuh sampai ke psikolog untuk apa namanya, mengobati yang dialamin. Jadi dia tuh kayak stres banget ngelihat berita-berita yang muncul di sosial media, teman Pro 2, yang ada ini, kabar itu, ono dan sebagainya ya. Macam-macam lah kabarnya ya. Tapi teman Pro 2, aku mau ngajakin kamu untuk ikutan topik di sore hari ini tentang apa ya? Tentang skill impian kamu. Yes, lebih ke situ sih ya. Kalau aku sih lebih ke nantilah bakal aku spill ke kamu skill yang paling aku inginkan. Yeah. Silakan ya teman Pro 2 di Instagram, kamu bisa spill skill impian kamu. Yang kalau kamu tuh bisa punya satu skill instan, kamu mau apa teman Pro 2? Bebas ya, kamu komen aja di Instagram, tapi yang masih masuk di akal lah. Jangan yang enggak masuk akal. Boleh juga sih, bebas, yang penting kamu happy ya teman Pro 2. Selain di Instagram, kamu juga bisa gabung di line telepon kita 08 12 15 1924, WhatsApp 08 11 43 000 000.

0: kerja, tipes. Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, ngurangin jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Clara, sebentar nih. Karena malam ini waktu kita sedikit banget ya untuk cerita-cerita. Clara mau tanya, Clara, toleransi next level di hubungan pertemanan kamu dan saya itu kayak mana?
2: Kalau menurut saya sih lebih ke saling menghargai aja dan saling menghormati. Itu sih kunci langgengnya berteman sama yang bukan berteman tapi bersahabat dengan yang beda agamanya.
1: Oh, betul sih. Tapi kalau aku sih melihat kalau di hubungan pertemanan kita yang bisa bilang ini toleransi next levelnya itu kayak santai aja kalau misalnya ada temen yang mau main atau mungkin kayak apa ya, kayak ngingetin lagi ibadah atau gimana, kayak lebih gampang gitu untuk jangan lupa misalnya ada apa tuh masuk gereja kan hari Minggu, atau kalau enggak ya nanti sholat gini, kayak lebih santai aja nggak sih?
2: Iya, nggak lebih ini sih, nggak lebih ke fanatik amat, yang penting saling mengingatkan, iya kan.

0: please.
1: Murid-muridku sekalian, sekarang guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
2: Apa? Berjalan di atas air, guru?
1: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
3: Siap, guru!
4: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali.
5: Lu bacanya apaan sih?
6: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik 2. Barusan ada lagu dari Hingga Tua Bersama. Ini lagunya Rizky Febian. Nganterin kamu di menit 47 dari jam 5 sore. Dan selamat sore buat kamu yang lagi pantingin Pro 2 FM Gorontalo. Kamu bisa dengerin kita di streaming RRI Digital atau juga di frekuensi kita di 92,4 FM. Dan untuk gabung, jangan lupa respon dulu, baru request lagu teman Pro 2. Karena ini bukan waktunya request. Jadi yang ikutan respon aja dulu yang bakal aku bacain, yes, untuk kamu teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aku juga mau infoin buat kamu untuk azan maghrib di hari Senin 8 Juni 2026 itu akan dikumandangkan di jam 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan maghrib itu akan dikumandangkan pada pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk teman Pro 2 bisa siap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Atau untuk teman Pro 2 juga yang lagi di jalan dan bisa mencari lokasi masjid yang ada di lokasi kamu saat ini, yes. Dan teman Pro 2 nanti di jam 6 bakal aku bacain untuk respon kamu semuanya tanpa terkecuali, dan baik itu di Instagram maupun di via WhatsApp kita. Kalau kamu yang mau gabung by phone juga boleh banget teman Pro 2, bisa langsung gabung aja di line telepon 08 12 15 1924, WhatsApp 08 11 43 000 022.

0: Tower B2 waktunya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi SAW bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar, lalu Nabi mengatakan muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal jangan pernah tinggalkan sholat, ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakr dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat, disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah SWT

0: Tuhan kepada seorang hamba dengan dua pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis, jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan dua pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya, as-salatus salah. Jagalah oleh kalian salat. Jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga solat kalian, jaga solat kalian, jaga solat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatu salah, as-salatu salah, wa ma malakat aymanukum. Jagalah solat, jagalah solat, kata Nabi SAW.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.

The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara nggak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang nggak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, nggak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari. Dan penting banget buat kehidupan kita biar nggak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang nggak rasional. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: puluhan siswa SMP Negeri 5 Banda Aceh mengikuti simulasi evakuasi diri.
1: TV bilang ada simulasi gempa. Emang harus ya?
2: Harus banget, Nak. Kita nggak tahu kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
1: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
2: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman. Kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
1: Terus kalau banjir gimana?
2: Kalau banjir, siapin barang penting seperti dokumen, senter, makanan, dan air minum. Jangan lupa pantau info cuaca ya.
1: Wah, banyak juga ya yang harus diingat.
2: Makanya Dini, selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
1: Siap, Bu. Mulai sekarang aku mau siap siaga.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu atau berdua. Sekarang dunia berubah cepat banget. Dulu yang penting punya ijazah, sekarang ijazah penting tapi skill juga penting banget. Karena perusahaan, organisasi, bahkan usaha kecil sekalipun sering mencari orang yang punya kemampuan tertentu. Misal, public speaking, editing video, desain grafis, bahasa asing, digital marketing, leadership, problem solving, dan masih banyak lagi. Tapi lucunya, kadang kita pengen punya skill hebat, tapi proses belajarnya gak mau. Pengennya hari Senin belajar gitar, hari Selasa sudah konser, hari Rabu masuk Spotify. Padahal semua orang yang hebat sekarang dulunya juga pemula, teman berdua. Kemampuan belajar hal baru atau lifelong learning itu jadi salah satu skill paling penting di era modern. Karena pekerjaan bisa berubah, teknologi juga bisa berubah, tren bisa berubah, tapi kemampuan untuk terus belajar itu bakal selalu dibutuhkan. Jadi skill terbaik sebenarnya adalah kemampuan untuk terus berkembang.

Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Teman Pre 2 KM Barcelona terbakar hebat di Laut Biru, dan di balik itu viral aksi heroik yang dilakukan seorang pria yang membantu menggendong anak balita karena sang ibu balita ini tidak mampu lagi memegang anaknya di lautan. Pria ini, teman Pre 2, tetap tenang gendong balita itu seolah bilang ke dunia, kalau aku bisa nyelamatin satu nyawa, itu cukup. Ini bukan soal superhero pakai jubah, tapi soal manusia biasa yang hatinya luar biasa. Kadang jadi baik ke sesama itu gak harus ribet, cukup punya niat dan keberanian buat nolong di saat genting. Aksinya ini, teman Pre 2, bukti kalau kebaikan gak kenal waktu, tempat, atau siapa yang ditolong. Dunia emang lagi panas, tapi hati orang baik selalu lebih hangat.

94.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Clean Bandit featuring Louisa Jensen dengan Thirst. Dan teman Pro 2, kita masih di training topik Pro 2. Ada yang kamu di line WhatsApp 08 11 43 00 02. Ini dari Rina. Aku pengen banget jago public speaking, soalnya kalau presentasi suara aku langsung berubah jadi mau ada hemat energi. Wah, Rina tenang aja. Banyak orang hebat juga yang dulunya gugup. Ya bedanya mereka tetap maju walaupun lututnya udah rapat kayak mau wawancara kerja. Terus juga teman Pro 2 ada Aldi. Aldi pengen jago bahasa Inggris biar enggak cuma ngerti lirik lagu pas bagian baby sama ya. Relate banget sih, kadang kita nyanyi full percaya diri, ternyata artinya tentang patah hati tingkat internasional. Dia mau lagunya One Direction dengan Night Change. Sebentar, aku cari dulu. Night Change-nya ada apa? Ada apa? Ada apa kagak ya? Ada apa? Oh, ada nih lagunya, teman perdua. Bentar. Night Change. Terus juga teman perdua, ini ada dari Nisa di Telaga, dia pengen jago masak. Biar enggak tiap bikin mie instan rasanya kayak eksperimen laboratorium. Yang penting masih bisa dimakan ya Nis, kalau sampai mie instannya gosong itu bakat yang cukup langka juga sih ya. Dan next lagi ada Dika, Dika Bila. Skill impianku bisa ngatur keuangan, gajian tanggal muda, saldo tanggal tua. Dika, kamu gak sendirian sih. Banyak orang yang punya bakat luar biasa mengubah uang menjadi kenangan dalam waktu 24 jam. Ya, betul sekali. Dan ada Putri juga nih, teman berdua. Dia pengen jago desain grafis. Keren itu ya, karena sekarang desain juga bukan cuma bikin yang cantik, tapi bikin orang itu berhenti scrolling dan bilang, wow, ini keren banget ini. Iya, bener. Dia mau lagunya Silaun Seven yang dan teman Pro 2. Kalau gitu kita play dulu dua lagu ini buat kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadi Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Ucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernah ada yang tahu? Ada dua fakta unik kenapa buaya disangkut-pautkan sama manusia. Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan. Masih mau dekat sama buaya?

Ini ada Yeni Dotlindawati, fasi bahasa Inggris biar bisa kuliah di luar negeri. Mau lagunya Fajar Nur dengan sambutan paku, teman perdua, makasih. Oke. Tapi sayang sekali lagunya udah main tadi ya, maksudnya Fajar Nur. Jadi Fajar Nur udah gak bisa main lagi dengan judul lagu yang berbeda. Jadi bisa dicoba lagi besok, teman perdua. Dan kalau ada mesin yang bisa bikin kita langsung jago dalam semalam, mungkin mesin itu bakal laku keras deh, teman perdua. Tapi sayangnya gak ada ya. Yang ada cuma belajar, latihan, ngulang, belajar lagi, dan memang gak instan. Tapi hasilnya jauh lebih keren. Jadi teruslah belajar hal baru, karena masa depan bukan milik orang yang paling pintar, tapi milik orang yang mau terus berkembang. So, Cindy pamit dari ruang dengar kamu, dan semoga skill impian kamu suatu hari nanti bukan cuma jadi impian, tapi jadi kenyataan. Bye-bye.

0: Cause it feels right.
1: Yeah.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Selamat malam teman Produ Info Produ masih barengan sini Anako. Produ presenter Harry Panja mengungkap proses produksi program uji nyali di Lawang Sewu dilakukan terpisah antara pengambilan gambar pendukung dan penelusuran peserta. Menurutnya, syuting biasanya dimulai sejak maghrib untuk membangun suasana, sementara uji nyali berlangsung setelah tengah malam hingga menjelang subuh. Harry menegaskan reaksi takut yang ditampilkan peserta terjadi secara alami selama proses penelusuran, sedangkan penyuntingan dilakukan untuk menyesuaikan durasi tayangan televisi. Ia juga menjelaskan tim produksi selalu menyiapkan peserta cadangan guna mengantisipasi kemungkinan peserta utama menghentikan tantangan lebih awal. Sutradara Edwin kembali hadir melalui film horor fantasi Monster Pabrik Rambut yang kini tayang di bioskop Indonesia. Sebelum dirilis secara luas, film ini telah diputar di sejumlah festival internasional, termasuk Berlin International.

Film Festival 2026, Hong Kong International Film Festival, dan Fantasia Film Festival di Kanada. Film ini menghadirkan kisah horor dengan sentuhan fantasi melalui kemunculan monster dan karakter Bona yang diperankan Iqbal Ramadan. Edwin menyebut film ini juga menjadi eksplorasi baru dalam karirnya karena menghadirkan elemen fantasi yang belum pernah ia garap sebelumnya. Rumah produksi Skak Studios dan Cinemark memperkenalkan film komedi fiksi ilmiah berjudul Fofo yang disutradarai Bayu Skak. Film ini mengisahkan seorang pria Madura bernama Muslim yang tanpa sengaja menemukan alien setelah sebuah benda misterius jatuh dari langit saat ia menjalankan aksi pencurian bersama teman-temannya. Kehadiran alien bernama Fofo kemudian memicu berbagai peristiwa kocak dalam kehidupan keluarga mereka. Dibintangi Tretan Muslim, Habib Jafar, dan sejumlah pemain lokal Madura, film ini menawarkan perpaduan komedi keluarga dan fiksi ilmiah yang jarang diangkat di perfilman Indonesia. Sekian Info Pro 2 Produksi Redaksi Pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

0: Tuan berdua pukul 19:09 waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan Isya bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Nabi katakan la yuhafidhu ala salatid duha, tidak ada yang menjaga, bukan hanya satu dua kali, tapi betul-betul dia menjaga salat duha. Tidak ada yang menjaga salat duha illa awwab, kecuali dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah. Wahiyya salatul awwabin. Dan Nabi mengatakan dan salat duha itu adalah salatnya al-awwabin, yaitu orang yang banyak kembali kepada Allah. Perhatikan apa kata para ulama. Awwab artinya banyak kembali kepada Allah, dan merupakan perkara yang dimaklumi. Kalau ada kata kembali, berarti dia pernah pergi. Bisa dipahami? Kalau ada kata kembali, berarti pernah pergi. Kalau dikatakan dia suka kembali kepada Allah SWT, berarti hamba ini adalah hamba yang banyak dosa, banyak kesalahannya, sering dia menjauh dari Allah SWT, tapi karena dia sadar, dia segera kembali lagi kepada Allah SWT. Bisa dipahami jemaah sekalian? Itu namanya awwab, orang yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah SWT. Tidak ada orang yang banyak bertaubat kepada Allah kecuali dia sadar bahwa dirinya banyak menjauh dari Allah SWT, banyak berbuat dosa kepada Allah, makanya dia banyak kembali kepada Allah SWT. Dan Nabi mengatakan sholat duha adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Rugi kalau kita tidak menjaga sholat duha dalam hidup kita ini, karena Nabi sudah patenkan, ya, Nabi sudah rekomendasikan bahwa sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Dan Allah mencintai al-awwabin, orang-orang yang suka kembali kepada Allah itu orang yang dicintai oleh Allah SWT. Mau dapat cinta Allah, mau tergolong sebagai hamba yang suka kembali kepada Allah, cuma dua rakaat setiap hari saja, dua rakaat, tidak usah empat. Kalau kesulitan empat, sholat duha itu tidak ada batasnya. Mau dua, mau empat, mau enam, mau delapan, silakan, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kita sulit sekali, di kantor kita kesulitan mencari waktu, dua rakaat saja. Dan subhanallah, rahmat Allah SWT untuk kita. Seandainya dua rakaat itu cuma Allah kasih waktu 30 menit saja, orang yang benar-benar ingin tercatat sebagai orang yang banyak kembali kepada Allah, dia akan berusaha menjaganya. Cuma 30 menit. Apalagi kalau Allah beri kesempatan berjam-jam waktu duha ini, mulai dari jam 6 sampai setengah 12. Panjang sekali waktu duha. Lalu kemudian kita tidak bisa tergolong sebagai hamba yang banyak kembali kepada Allah dengan menjaga sholat tersebut. La yuhafidhu ala sholatid duha illa awwab. Nabi persaksikan, tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali dia adalah hamba yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Wahiyya sholatul awwabin. Dan sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayo tidur.
0: Tanggung, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legends. Mau tidur Mobile Legends. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legends terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

94.4 DFM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kalian semua, teman berdua yang lagi mendengarkan Pro DFM Gorontalo di malam hari ini bersama dengan Dodi Paneo nih, teman berdua ya. Seperti biasa bertugas hadir untuk nemenin kamu selama 5 jam ke depan nih, teman berdua. Ini udah di pukul 19 lewat 33 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi kurang lebih ada 5 jam ke depan lah ya, teman berdua. Bakal ditemenin dengan berbagai macam informasi menarik dan tentunya juga musik-musik terbaik di malam hari ini nih, teman-teman berdua. Nah, untuk informasi pertama, teman-teman berdua, ini aku mau kasih informasi soal film Nobody Loves K ini, teman-teman berdua ya. Kayak melihat pahitnya dunia pro player lewat film ini nih, teman-teman berdua, karena ini bercerita tentang seorang profesional atlet e-sport nih, teman-teman berdua ya, di game Mobile Legend. Lebih tepatnya nih, teman-teman berdua, karena siapa sih yang nggak tahu dengan Kairi ini. Aku nih sebenarnya kehitung lumayan telat main Mobile Legend, itu lebih tepatnya di tahun 2021 nih, teman-teman berdua ya. Walaupun Mobile Legend tuh sebenarnya setahu aku ya, kalau dilihat dari teman-teman yang udah lebih dulu main, mereka tuh udah dari lama. Bahkan seringkali ada penjelasan dari mereka tuh kayak sebenarnya hero-hero yang dipakai sekarang itu tuh jauh di awal pas game ini rilis itu sangat-sangat berbeda nih, teman-teman berdua ya. Nah, singkat cerita, kalau ngomongin soal Nobody Loves Case ini, teman-teman berdua, ini adalah film drama coming of age asal Indonesia yang tengah menjadi topik pembicaraan di kalangan fans game Mobile Legends Bang Bang. Ini terinspirasi dari Kairi Ignacio Rayos Del Sol namanya ya, teman-teman berdua, atau biasa dipanggil Kairi, yang sekarang membela tim Onyx Esports ya, teman-teman berdua. Film ini bercerita tentang seorang pemuda SMA bernama Kay yang bercita-cita menjadi pro player, tapi untuk menembus dunia e-sport profesional dirinya tuh harus menghadapi berbagai rintangan dan juga hambatan yang tidak selalu berjalan mulus nih, tentunya teman-teman berdua ya. Jadi yang pertama, dia tuh terjun ke dunia e-sport berarti harus siap menghadapi penolakan orang tua. Jadi sebenarnya ini gak jarang terjadi ya, seringkali boomers dan generasi ke atas lagi nih, teman-teman berdua, itu seringkali skeptis banget dengan yang namanya games nih, teman-teman berdua, atau permainan nih, teman-teman berdua ya. Kayak kita tuh anak-anak millennials selalu orang tua bilang bermain game terus kan, ini ingat gak sih kayak seburuk apa PlayStation di mata mereka itu. Padahal sebenarnya di zaman yang serba maju saat ini nih, bahkan duit itu bisa didapat dari hanya main game ya, teman-teman berdua. Dan ini yang dialami sama Kay, walaupun sebenarnya di awal mendapatkan penolakan yang sangat besar dari orang tua. Jadi tantangan terbesar yang sering dihadapi anak muda saat ingin terjun ke dunia e-sport bukan hanya soal fasilitas, melainkan juga minimnya dukungan dari orang tua. Nah, dalam film Nobody Loves Kay ini, kamu akan diperlihatkan perjuangan Kay yang harus menghadapi pertentangan dari ibunya, teman-teman berdua. Bagi sang ibu, bermain game hanya dapat mengganggu pendidikan buah hatinya, sehingga dia tidak ingin Kay terjun ke dunia e-sport nih, teman-teman berdua ya. Sebenarnya kalau kita kutip dari jurnal ilmiah berjudul Parental Support in Esport Through the Lens of the Theory of Planned Behavior nih, teman-teman berdua. Nah, sejumlah orang tua masih ragu juga dalam mendukung anak mereka berkarir di esport. Keraguan tersebut dipengaruhi sama banyak faktor ya, diantaranya adalah stereotip negatif yang masih melekat pada kalangan gamer, dan selain itu juga perkembangan dunia esport yang masih relatif baru membuat sebagian orang tua tuh belum memahami betul ekosistem dan juga peluang karir yang ada di dalamnya. Mereka tuh taunya jadi PNS lah ya, seperti itu, atau minimal kerja kantoran kayak gitu ya, dengan duduk balik meja setiap bulannya tuh dapat gaji. Nah, dunia e-sport seringkali dianggap berbenturan dengan pendidikan. Ini juga salah satu tantangannya ya, teman-teman berdua. Kay nggak hanya berjuang untuk mendapatkan restu dari ibunya, tetapi juga mempertahankan prestasi akademiknya, yang mana di tengah kesibukan meniti karir sebagai pro player, nilai sekolah Kay diceritakan di film ini tuh merosot tajam, hingga memaksa sang ibu mengeluarkan ultimatum, yaitu memperbaiki nilai sekolah atau pindah ke Arab bersama keluarganya. Nah, dia tuh nggak mau mimpinya tuh kandas begitu aja. Akhirnya Kay meminta bantuan Amanda, murid terpintar di kelasnya, untuk membantunya mengejar materi pelajaran yang tertinggal nih, teman-teman berdua ya.
Yang ketiga, seorang pro player harus siap menjaga performanya di tengah tekanan mental nih tahun kedua ya. Banyak orang yang beranggapan kalau pro player adalah profesi yang mudah dan juga menyenangkan. Mereka mengira seorang pro player hanya perlu berlatih dan berusaha memenangkan kompetisi ya. Padahal sebenarnya kalau melalui film Nobody Loves Kay ini, Kay ini sendiri tuh merasakan kehidupan pro player yang tidak selamanya indah di depan kamera maupun di atas panggung. Jadi walau tidak menuntut aktivitas fisik seberat olahraga konvensional, pada umumnya yang kita tahu ya kayak sepak bola atau catur, enggak ya. Cabang e-sport ini sebenarnya menyumbang tekanan mental yang signifikan bagi para pro player ya. Yang mana hal ini merujuk pada temuan Paulus dan kawan-kawan dalam penelitian yang berjudul Perceived Stressors Experienced by Competitive E-sport Athletes. Jadi menyatakan kalau tekanan untuk menampilkan performa terbaik saat bertanding menjadi salah satu sumber stres utama yang dialami pro player nih tahun kedua ya. Bahkan di luar pertandingan mereka juga harus menghadapi tuntutan dari fans, tim dan juga pihak sponsor yang turut menjadi faktor pemicu stres mereka nih tahun kedua ya. Keempat, menjadi pro player harus siap menghadapi sahabat sendiri. Dunia e-sport memang penuh dengan dinamika yang sulit ditebak nih tahun kedua ya. Gak jarang seorang sahabat yang selama ini berdiri di samping kita ternyata harus menjadi lawan. Nah, inilah yang menjadi titik paling emosional dalam film Nobody Loves Kay ini tahun kedua ya, ketika Kay harus berhadapan dengan Ido, sahabat yang menemaninya membangun tim e-sport semasa SMA demi memperebutkan gelar juara dunia dalam kompetisi Mobile Legends Bang Bang nih tahun kedua. Skenario friend to foe ini sudah menjadi hal yang lumrah sebenarnya terjadi dalam e-sport. Ada Haji dan juga Oheb yang misalnya pernah menjadi rekan setim sekaligus sahabat saat membela tim Blacklist Internasional sebelumnya akhirnya berpisah dan menjadi lawan yang sangat sengit nih tahun kedua. Kayaknya sama juga kayak di bola kaki ya. Adapun Kyrie yang telah berhijrah ke Indonesia pun sering melawan mantan rekan seperjuangannya dari Filipina saat berkompetisi di ajang internasional seperti kayak M-Series dan juga Esports World Cup ya tahun kedua atau EWC. Nah, layaknya dalam dunia kompetisi, ada saatnya seseorang harus melupakan sejenak status pertemanan mereka demi mengejar tujuan yang besar, yaitu menjadi juara. Di film Nobody Loves Kay ini menggarisbawahi kalau untuk menjadi pro player dibutuhkan kedewasaan dalam menyikapi rivalitas ya. Dan rivalitas sendiri adalah hal yang normal sebenarnya, tetapi tidak menjadi alasan untuk menghapus persahabatan mereka hanya karena tidak berada di tim e-sport yang sama. Kamu sendiri udah nonton gak film Nobody Loves Kay ini nih tahun kedua ya? Untuk informasi kalian, saat ini sedang tayang di bioskop Indonesia dan film itu dibintangi sama Bima Azril, ada Rebong dan juga Aurora Ribeiro, yang mana film ini memberikan potret realistis bagi kamu yang berminat untuk menjadi pro player. Apalagi kalau kamu misalnya saat ini memang sedang rajin-rajinnya push rank di Mobile Legend ya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran dengan film ini nih tahun kedua, langsung aja tonton di bioskop. Judulnya Nobody Loves Kay dan sudah tayang di bioskop Indonesia saat ini nih tahun kedua.

buaya disangkut-pautkan sama manusia. Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan. Masih mau dekat sama buaya?

0: Hey, what's up, bro?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku ceritain. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya 3 nama solid, Nyongker, Andre Zinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

9.4 Radio FM, teman terbaik kamu. Informasi terakhir di pukul 17 malam hari ini nih, tornado dari Polres Boyolali yang menetapkan pria berinisial PW umur 40 tahun sebagai tersangka dalam kasus sate maut yang menewaskan Aminah 56 tahun. Ini adalah warga Duku Sindon, Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali. Jadi PW ini merupakan menantu dari Aminah, loh teman berdua. Dalam kasus ini terungkap kalau PW sengaja memesan sate yang dicampur racun tikus, yang mana sate tersebut kemudian dikirim kepada mertuanya melalui aplikasi jasa antar barang Gosen. Nah, dalam foto yang diterima PW sepertinya orang yang berbadan tegap ini dan berwajah oval, berkulit coklat dan berambut pendek ikal ya. Kapolres Boyolali AKBP Indra Maulana Saputra ini mengatakan hasil visum, otopsi dan pemeriksaan laboratorium forensik Polda Jawa Tengah yang menunjukkan kalau adanya zat beracun pada tubuh korban yang

meninggal dunia nih tahun 2002 ya. Sebenarnya nggak tahu kenapa ini apa ya pemicu dari si PW ini melakukan aksi ini, tapi sepertinya kalau dilihat dari permasalahan ini, hubungan antara mertua dan menantunya ini nih sepertinya tidak berjalan mulus ya, teman-teman berdua, kayak ada masalah gitu. Tapi kalau misalnya mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup seperti ini nih, kayaknya ini udah jadi masuk urusan polisi tentunya, dan ya sudah seperti itu. Kayak apa ya, jangan apa ya, kayak maksud aku tuh ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu menjaga hubungan baik ya, karena bahaya yang seperti ini tuh dari manapun bisa mengancam nih teman-teman berdua, termasuk juga bahkan dari orang-orang terdekat menantu sendiri nih. Jadi intinya selalu berusaha untuk menjaga hubungan baik dan tidak menyakiti perasaan orang lain nih teman-teman berdua ya. Aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi sepertinya ini adalah rasa sakit hati. Nggak tahu apa yang terjadi tapinya. Oke deh, pukul 19.58 menit waktu Indonesia Tengah. Satu informasi terakhir ini nih, nutup informasi di pukul 19 malam hari ini nih ya. Bentar lagi mau ke jam 8 nih, teman-teman berdua, bakal ada musik live chat seperti biasa di weekdays untuk jam 8 malam. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Oke, okay, Retro Radio sudah dipukul 8 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk siaran berjaringan musik live sheet yang disiarkan berjaringan melalui RRI Pro 2 Network seluruh Indonesia.
1: Seria banget bukan? Di tanggal 28 Juni gue nemenin lo teman Pro 2 di malam hari ini. Dan seperti biasa 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia ini. Karena langsung diimpor dari Korea nih teman Pro 2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea. Tapi bohong. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol bareng sama Yun Jian yang baru aja ngerilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus. Tetap duduk yang manis di tempat kamu. Karena MLC bakal balik setelah yang satu ini ya. So, stick around.

0: 92,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Pukul 21 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Sudah selesai untuk informasi lagi musik live chatnya ya, yang siaran berjaringan dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan sekarang sudah balik lagi ke RRI Pro 2 Gorontalo nih, teman Pro 2, barengan sama Dodi Paneo. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, bentar lagi aku bakal spill topik pembahasan kita di Jaga Malam Good Night Story malam hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana ya, sekali lagi stay tune terus aja di Pro 2 FM Gorontalo, barengan sama Dodi Paneo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2

0: Bu Ani, ini benar halal kan?
1: Ya pasti dong, Dek. Saya kan bikin sendiri, bersih dan sehat.
0: Tapi kok nggak ada sertifikat halalnya?
1: Wah, emang penting ya, Dek. Kan sudah tahu, saya orangnya jujur.
0: Bu, jujur aja nggak cukup kalau mau usaha makin gede. Sertifikat halal itu kayak KTP buat produk kita, biar orang yakin dan nggak ragu beli.
1: Oh, jadi kayak jaminan gitu ya, Dek?
0: Tepat sekali, Bu. Apalagi sekarang banyak tuh produk Bu Ani laris manis sampai ke pasar internasional.
1: Wah, berarti saya bisa jadi eksportir bakso ikan dong?
0: Bisa banget dong, Bu. Daftar aja ke MUI, gampang kok. Nanti usaha Bu Ani makin halal, makin berkah, dan makin cuan.
1: Oke, Dek. Habis ini bantu saya daftar ya.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masyarakat.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

9,4 Rode FM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk aku. Apa sih? Nah ini, oke. Untuk spill topik pembahasan kita di malam hari ini di Good Night Story. Jadi aku mau membahas tentang 2026 nih, tahun kedua yang sudah setengah jalan ke 2027 ya. Karena sekarang kan sudah bulan ke-6 ya di 2026. Aduh, kenyang. Alhamdulillah maksudnya. Kok aduh. Nah, tahun kedua. Jadi kalau kita lihat ya, 2026 saat ini kan sudah memasuki bulan ke-6 ya. Which is itu bisa dibilang udah setengah jalan mau ke 2027 atau sudah memasuki bulan Juni lah ya, tahun kedua. Kayak apa ya, kita tuh merasa waktu berjalan begitu cepat ya. Dijalani gak berasa udah setengah jalan. Dijalani hahaha, dikit-dikit tiba-tiba udah Desember nih, tahun kedua. Gak berasa ya. Resolusi kamu di tahun ini yang udah terrealisasi ada apa aja nih kira-kira? Kira-kira kalau misalnya resolusi di 2026 kemarin pengen olahraga, apakah pengen olahraga supaya badan tuh jadi bagus kelihatannya? Mungkin kamu pengen nurunin berat badan kamu atau mungkin bikin badan kamu tuh kelihatan lebih berotot di 2026 bulan Juni ini, apakah sudah terrealisasi? Mungkin badanmu sudah mulai turun masa beratnya, atau mungkin sudah mulai kelihatan ototnya, atau mungkin kamu 2026 ini resolusinya pengen punya rumah baru. Ya, walaupun sebenarnya hitungannya mungkin terlalu cepat ya, kalau misalnya baru direncanakan akhir 2025, Juni tuh udah ada. Ya mungkin sekarang ini saat ini masih bangun pondasinya dulu, atau mungkin sudah 40%, 50%, 75% jadi rumahnya. Atau mungkin 2026 ini pengen nikah gitu. Apakah sudah dilamar? Atau saat ini mungkin untuk laki-laki sedang mempersiapkan maharnya, diminta sama pihak keluarga perempuan. Jadi apa aja resolusi yang sudah berhasil kamu capai atau terrealisasi di 2026 ini, yang sudah memasuki bulan ke-6-nya nih, tahun kedua. 6 bulan lagi udah selesai 2026. Kita masuk ke 2027 nih, tahun kedua ya. Jadi kasih jawabannya di Instagram kamu nih, Instagram kamu, Instagram kita lah. Di @produ_gorontalo atau WhatsApp 0811 43000. Dan line telepon di 0812 19924. Dan nantinya juga aku bakal membahas tentang mental orang-orang yang keseringan gagal dengan resolusi setiap tahunnya nih, tahun kedua ya. Karena banyak orang yang terjebak dalam siklus gagal resolusi. Mungkin karena pola pikir dan pendekatan yang kurang tepat, atau mungkin karena kekurangan niat. Yang mana ini juga seringkali menjadi fenomena psikologi setiap tahunnya ya, yang sangat umum terjadi di setiap pergantian tahun nih. Jadi sepanjang pembahasan kita di Good Night Story sampai di pukul 11 malam nanti nih, tahun kedua, kita bakal membahas tentang ini ya. Jadi kamu jangan lupa untuk kasih responnya. Aku juga nanti bakal membahas tentang poin-poin tadi yang udah aku sebutin selama Good Night Story kita di malam hari ini sampai di pukul 11 malam nanti. Sekali lagi, jangan lupa kasih jawabannya tentang pertanyaan apa resolusi 2026 ini yang sudah terrealisasi sejauh ini dari kamu nih. Kasih jawabannya di Instagram kita @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43000. Dan di line telepon 0812 15924.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Too Much to Ask nih turun kedua dari album Flicker tahun 2017 from Neil Horan nih turun kedua ya, nemenin kita di pukul 21 lewat 39 menit waktu Indonesia Tengah. Banyak banget orang yang terjebak dalam siklus gagal resolusi karena pola pikir mereka dan juga pendekatan yang kurang tepat ya. Sebenarnya bukan karena kekurangan niat, cuman kayak fenomena psikologis ini tuh sangat umum terjadi setiap pergantian tahun. Nah, ada beberapa penyebab psikologis kegagalan resolusi yang dialami setiap orang, terkhusus untuk yang suka banget bikin status di penghujung tahun, setiap penghujung tahun. Berdoa semoga 2000, kayak kemarin ya 2025-2026 dia tuh update status di story-nya 2026 be nice please gitu. Semoga resolusi-resolusi 2026 ini tercapai semuanya. Tapi pada nyatanya sampai dengan sekarang belum terrealisasi. Nah, pertama, selamat malam dulu untuk Wahyu. Dari kita orang timur ya, yang sedang aku sayang sekali kau. Eh, pokoknya selamat malam untuk kalian semua ya, teman-teman kedua yang lagi mendengarkan Pro FM Gorontalo di malam hari ini. Aku nih juga sedang live TikTok di TikToknya aku nih, teman-teman kedua. Ada beberapa orang yang nonton, salah satunya nih teman aku nih, Wahyu. Selamat malam untuk Wahyu ya. Jadi, penyebab psikologis kegagalan resolusi yang pertama itu adalah false hope syndrome namanya. Kayak mengharapkan perubahan besar dan cepat dengan usaha yang minimal. Kayak apa sih karena ini? Kayak pengen gitu merasakan perubahan tapi sendiri yang kayak berleha-leha. Pengen badan jadi kelihatan bugar dan berotot. Tapi ke gym tuh cuman dalam seminggu cuman sekali. Membernya tuh udah dicuekin gitu. Ya mungkin karena sibuk juga ya, tapi kan kayak kalau pengen mendapatkan sesuatu tentunya harus ada yang dikorbankan juga kan. Nah, kayak Ngana tuh tidak bersungguh-sungguh dalam mencapai goals tersebut atau resolusi tersebut nih teman-teman berdua. Yang kedua kayak pola pikir all or nothing. Ini kayak menganggap seluruh rencana gagal hanya karena satu kesalahan kecil. Dan biasanya orang-orang yang gagal, saya undang nih ya. Biasanya orang yang gagal itu tuh kayak misalnya dia tuh punya resolusi, misalnya dia punya 4 resolusi nih ya. Punya rumah baru, punya pacar, punya badan yang bugar, kelihatan atletis, misalnya nih, misalnya ya. Terus yang keempat pengen punya tabungan. Nah, dia tuh sering banget belanja-belanja impulsif yang gak terlalu penting dan merasa akhirnya dia tuh gagal. Nah, karena gagal di satu hal, otomatis resolusi-resolusi dia yang lain tuh udah gak diusahakan lagi atau udah gak dikejar lagi nih teman-teman berdua. Nah, itu poin yang kedua, pola pikir all or nothing nih teman-teman berdua. Nah, ada juga kelelahan keputusan. Jadi decision fatigue nih teman-teman berdua ya, terlalu banyak membuat resolusi sekaligus membuat otak stres sendiri. Selamat malam untuk teman saya Akil Katili. Ini narasumber bagus juga nih, barusan berulang tahun beliau ya. Bagaimana? Apa kabar Kil? Jadi ngomong dengannya di live tidak keluar di siaran. Jadi percuma saja, dengarkan saja saya ngomong ya. Nanti kita akan bahas setelah iklan. Kalau sama iklan. Oke? Baik. Nah, kelelahan keputusan. Atau decision fatigue nih teman-teman berdua namanya ya. Terlalu banyak membuat resolusi sekaligus. Itu bikin otaknya jadi stres. Yang keempat, itu motivasi ekstrinsik. Gimana sih? Ekstrinsik, iya namanya. Itu membuat target hanya karena ikut-ikutan tren, bukan keinginan internal. Dan yang kelima, itu adalah kurangnya perencanaan praktis, kayak menetapkan tujuan akhir tanpa merancang langkah harian secara detail nih teman-teman berdua.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: 90,4 Pro FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada nggak di antara kalian tuh yang belum paham perbedaan antara empati dan juga peduli? Nah, secara umum sih emang dua hal ini berbeda ya, tapi pada saat yang bersamaan juga punya keterkaitan satu sama lain. Seseorang yang peduli pasti punya empati yang tinggi. Mari kita bahas nih teman Pro 2, perlahan-lahan ya. Jadi sebenarnya empati dan peduli memang saling berkaitan, tapi keduanya punya makna dan peran yang berbeda dalam interaksi sosial nih. Empati adalah merasakan dari dalam, kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain seolah-olah kita tuh berada di posisi mereka. Lebih kayak bersifat internal dan juga emosional juga. Kita tuh bisa ikut merasakan kesedihan, kegembiraan, atau ketakutan orang lain. Contohnya, ketika teman kamu tuh gagal ujian, kamu merasa kecewa bersamanya dan mencoba untuk menghibur karena kamu tahu rasanya tuh seperti apa. Nah, sedangkan peduli itu adalah tindak nyata nih teman kedua ya, atau tindakan nyata. Sikap yang muncul dari empati atau nilai moral lalu diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Bisa berupa bantuan, perhatian, dukungan, atau sekedar hadir untuk seseorang. Contoh, kamu akan membantu teman belajar supaya dia tuh gak gagal lagi. Itu adalah bentuk kepedulian nih teman kedua. Tapi pada intinya, hubungan keduanya antara empati itu sering menjadi landasan dari rasa peduli. Nah, tanpa empati ya teman kedua, kepedulian tuh bisa terasa formal atau dangkal. Tapi dengan empati, kepedulian kamu tuh bisa jadi tulus dan bermakna. Nah, pada intinya, kalau kedua hal ini ada di diri kamu, udah pasti kamu adalah orang yang baik yang akan selalu disenangin, hidup bahagia, dan disayang sama banyak orang.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Sekarang aku coba bacain respon kalian dulu nih ya, teman Radio di malam hari ini. Yang sudah ikutan bergabung, ngasih jawaban. Kita lihat dulu dari Ismail. Apa nih? Dari Ismail ya, namanya. Katanya pengen nikah tahun ini, tapi masih sedang berusaha. Oke, aku doain semoga kamu bisa berhasil nikah di tahun ini nih ya. Kemarin tuh waktu sebelum puasa, orang nikah banyak banget. Setelah puasa, mereka lanjut lagi trennya gitu, nikah. Sekarang kayaknya ini akan bertahan sampai dengan akhir tahun nanti. Cuma mungkin akan ada juga ya di tahun-tahun hijriah yang mana sesuai aturan agama yang melarang untuk melakukan akad pernikahan ya. Aku gak terlalu paham sih, cuman biasanya ada tuh di bulan-bulan yang memang dilarang untuk melakukan pernikahan. Bukan karena apa sih, kayak ya mungkin aturan agama tertentu yang mengharuskan kita untuk, bukan melarang sih, kayak cuman menunda aja gitu. Nikah bagus, ibadah, tapi kayak ada bulan-bulan di tahun Islam yang kayak mau nikah tuh diminta untuk ditunda dulu. Karena ada apa ya, persyaratan-persyaratan atau ada uzur-uzur syari yang harus dipenuhi dulu. Gak terlalu paham juga sih sebenarnya, tapi ya kalau memang aturan dari Tuhan tentunya harus kita lakukan ya, tahun kedua. Tapi semoga untuk Ismail bisa nikah di tahun ini. Itu salah satu resolusinya di 2026. Lanjutnya, ada dari Aung Yanlin yang bilang, alhamdulillah tahun ini udah bisa punya tabungan di atas 10 juta. Woy, mantap, bagus. Itu termasuk resolusi dari Aung Yanlin juga ya. Ini kita kalau coba bacain requestan mereka. Dari Ismail katanya mau request Enau featuring Ari Lesmana, kakak adik nih ya, tahun kedua, lagu mereka Sesi Potret. Terus kalau dari Aung Yanlin katanya mau request lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Kalian nikmatin aja dulu dua lagu ini nih, terus nanti setelah itu kita bakal balik lagi di part yang kedua ya, untuk Good Night Story malam hari ini. So stay tune terus, jangan kemana-mana, di Prodesem aja.

9,4 Prodo FM, teman terbaik kamu. Balik lagi di Prodo FM Gorontalo. Kembali lagi kita membahas tentang resolusi-resolusi dari orang-orang setiap tahunnya ya, teman berdua. Kalau tadi kan ada beberapa penyebab psikologis kegagalan resolusi. Yang pertama, false hope syndrome. Ada pola pikir all or nothing, kelelahan keputusan atau decision fatigue, ini teman berdua. Motivasi ekstrinsik dan juga kurangnya perencanaan praktis nih teman-teman berdua. Sebenarnya kalau kita lihat ada dampak mental siklus gagal resolusi. Kayak penurunan efikasi diri. Kamu tuh kehilangan kepercayaan pada kemampuan diri sendiri untuk berubah. Yang kedua, rasa bersalah kronis. Ini munculnya dialog batin yang negatif yang menyalahkan diri sendiri. Hanya karena resolusi itu banyak yang gagal. Yang ketiga adalah kecemasan berulang. Kayak kamu tuh merasa cemas setiap kali mendekati akhir tahun atau awal tahun baru. Dan juga kepasrahan yang dipelajari atau learned helplessness. Kayak berhenti mencoba karena merasa pasti akan gagal lagi nih teman-teman berdua. Nah, ini kayak kepasrahan yang dipelajari atau learned helplessness ini nih adalah sesuatu yang sangat-sangat ditakutkan ya, dialami sama setiap orang. Karena kayak kamu tuh berhenti mencoba karena merasa pasti akan gagal. Jadi karena belum mencoba, karena selalu berpikir lebih dulu kalau ini pasti akan gagal, kita pasti akan gagal. Nah, pola pikir yang seperti itu tuh harus dibuang jauh-jauh ya, teman-teman berdua. Aku masih tetap tungguin respon kalian di Instagram kita @prodo_gorontalo, WhatsApp 0811 43000, dan di line telepon 0812 19 1924. Apa resolusi kamu yang sudah terrealisasi atau sudah berhasil dicapai sejauh ini di tahun 2026 nih, teman-teman berdua ya? Kasih jawabannya di Instagram kita sekali lagi @prodo_gorontalo, WhatsApp 0811 43000, dan line telepon di 0812 19 1924. Dan jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian, nanti hasilnya bakal aku bacain dan puterin di pukul 22:50 waktu Indonesia Tengah ya. Dan sesaat lagi juga aku bakal balik lagi dengan informasi soal cara mengubah pola pikir supaya berhasil nih teman-teman berdua di setiap resolusi yang kamu buat nih teman-teman berdua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Bubble Man versus Machine, dan

0: aja.
1: Gak usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
0: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin microseat loh.
1: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.
0: Kalau jatuh cintanya sama aku...

Shawn Mendes with In My Blood ini turn kedua dari album self-titled tahun 2018. Nemenin kita di pukul 22 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, kita coba membahas bagaimana cara mengubah pola pikir supaya berhasil ya di setiap resolusi yang kamu bikin setiap tahun. Kamu pertama harus fokus pada proses ya. Kayak mengubah target hasil menjadi pembentukan kebiasaan harian atau kebiasaan mikro, ini turun kedua. Ada juga prinsip Kaizen. Jadi kayak melakukan perbaikan kecil sebesar 1% setiap hari daripada perubahan drastis yang mau sekalinya langsung dirubah besar-besaran, ini turun kedua. Padahal itu sebenarnya sulit untuk dilakukan. Nah, jadi kayak kamu merubah hal-hal kecil dulu, kayak atau sebagian kecil dulu dari besarnya resolusi yang pengen kamu capai, ini turun kedua ya. Jadi sebesar 1% aja, turun kedua ya. Kalau misalnya ada resolusi yang pengen dicapai 100%, kamu jangan ngambil langsung 30% mungkin, atau langsung 50%, atau mungkin langsung 100%. Kamu coba 1% per 1% setiap saat nih turun kedua, atau setiap punya kesempatan berusaha di hal-hal yang kecil aja dulu nih turun kedua ya, atau memberikan effort sebesar 1% aja dari 100% yang pengen kamu capai nih turun kedua. Kayak peribahasa, sedikit-sedikit menjadi bukit. Ada evaluasi fleksibel juga, kayak mengizinkan diri kamu untuk membuat kesalahan dengan segera kembali ke jalur semula. Kayak kesalahan itu juga sebenarnya adalah guru terbaik kita ya. Kayak gak mungkin kamu bisa belajar untuk bisa menjadi lebih baik lagi tanpa melewati kegagalan. Dan batasi jumlah target juga, kayak pilih maksimal 1 atau 2 resolusi utama dalam 1 waktu nih teman-teman berdua ya. Jadi itu adalah cara untuk mengubah pola pikir kamu supaya bisa berhasil dengan resolusi-resolusi kamu setiap tahunnya.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang kemarin udah makan udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku tuh cari itu yang benar-benar tuh nggak cuma soal murah, tapi memang
2: kualitas
1: barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
2: Ya,
1: nah, kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh nggak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dipikir kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang nggak bisa. Aku nggak bisa. Biarnya aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
2: Yang original ya.
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang katakan ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya sepatu nggak usah disebut mereknya. Pas aku baru pakai itu siangnya sorenya patah. Karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak-kotak patah. Jadi aku bilangin, oh ini kan baru beli, ini aku bilangin kok kaki lo gimana sih ke dalam? Jadi ya, ah gue bilangin biar deh aku korban, karena kaki aku nggak bisa, aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini, jadi ya kayak sepatu ya aku emang juga, namanya style, kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya, kalau baju sih whatever terserah.
2: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja karena terlalu aktif.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

94 DFM, teman terbaik kamu. Kita coba bacain respon dulu nih, teman kedua. Ada dari Indah P26 yang katanya berhasil move on dari HTSK. Alhamdulillah. Dapat kerja, Mutidulz. Alhamdulillah juga. Fatima belum nimin. Aduh, enggak apa-apa. Aku doain semoga bisa ya. Udah. Ayunita Dwi Astari, udah katanya. Udah apa? Belum SK mau. Apa sih? Orang-orang enggak jelas. Ya udah, Mutidulz, aku coba puterin Vanessa Z ya, Roni Parulian. Takkan terulang. Takkan terulang. Jawaban kalau flat banget kayak gini nih, seharusnya aku enggak puterin requestan kalian ya. Indah P26. Ini katanya mau request lagunya Shape of My Heart. Udah. Dua lagu ini ya, berdoa. Shape of My Heart. Yang bakal jadi dua lagu terakhir yang bakal aku puterin di malam hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah ikutan gabung di Jaga Malam malam hari ini untuk Good Night Story. Dan seperti biasa, abis ini jangan lupa untuk dengerin jazz musik aja dulu nih, teman-teman berdua, sambil nemenin kalian untuk beristirahat ya. Tapi aku udah mau pamit aja dulu dari ruang dengar kamu malam hari ini. Akhir kata udah dipamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Go anywhere.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dong?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio enggak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Google Man versus Machine, dan masyarakat.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Al, gue masih kepikiran nih, umur segini masih aja jadi beban keluarga. Malu gue tuh, Al, malu.
1: Le, meratap tuh, gak nyelesain keadaan. Talk less, do more, Le. Hidup gak semudah dengerin lagu Hindia sambil ngopi.
0: Ya juga ya, kalau rebahan terus sambil ngeluh, kapan bisa mandiri dan dapat kerja ya?
1: Yoi, bangun dari tidur kamu, Le, dan raih mimpimu. Stop salahin keadaan, apalagi bawa-bawa pemerintah. Semua punya kesempatan, Le. Mungkin orang lain sedang berusaha di saat kamu sedang larut, rebahan, dan malas-malasan. Ubah mindsetmu dari beban keluarga menjadi beban orang lain.
0: Maksud kamu?
1: Maksudnya digaji sama orang lain, alias kerja.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: more next. Don't go anywhere.
1: Kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Farran tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh, ayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
0: Ya elah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau saudara bersih.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Hebatnya adalah syariat kita sesuatu yang luar biasa. Ketika memerintahkan satu perintah, maka Allah SWT mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Artinya syariat Allah SWT, Nabi SAW juga mengetahui bahwa manusia punya batas kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya jangan tinggalkan kewajiban ini. Jangan tinggalkan kesempatan untuk beramal sampai di mana kemampuan kita lakukan. Ya, sampai di mana kemampuan kita lakukan. Giliran untuk mengatakan, untuk memerintahkan, untuk menjauhi satu larangan, kita tidak dikatakan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang untuk dilakukan, maka tinggalkanlah, jauhilah, kata Nabi SAW. Kenapa tidak ada kata sesuai kemampuan, jemaah sekalian? Karena kata para ulama, untuk meninggalkan satu dosa, satu larangan dari Allah atau larangan dari Rasulullah SAW, tidak membutuhkan kemampuan. Tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan keimanan, dorongan keimanan kita, kejujuran kita kepada Allah SWT. Orang yang jujur meninggalkan sesuatu, maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak jujur untuk meninggalkannya, ya, hanya lisannya saja yang mengatakan saya akan tinggalkan, tapi hatinya masih terikat dengan sesuatu yang haram itu, maka dia tidak akan tinggalkan. Dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan, tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan, tapi butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan bantu dia untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh jujur, dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, dan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jujur, orang yang meninggalkan, untuk meninggalkan maksiat, dosa atau kemungkaran atau satu hal yang dilarang dalam syariat, itu membutuhkan kejujuran dengan Allah. Siapa yang jujur, Allah mudahkan dia untuk meninggalkan hal tersebut.

Selamat malam teman berdua. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo. Mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi Selasa 9 Juni 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 hingga malam nanti. Terima salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Atau misalnya dia datang kepada kuburan keramat, lalu kemudian dia katakan, saya ini besok mau tes PNS, urusan dunia. Saya besok mau, berapa banyak yang na'udzubillah min dzalik terjatuh dalam kesyirikan yang seperti ini, jemaah sekalian. Ya, mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Dan kalau misalnya ada di antara kita, kita masih diberikan umur oleh Allah untuk bertobat dan kembali kepada Allah SWT. Berapa banyak orang pada saat-saat CPNS itu mau masuk, ya, seleksi untuk PNS, berapa banyak orang yang datang ke satu tempat, satu dua tempat, untuk apa? Untuk meminta agar lulus di sana. Bahkan pulang bawa tanah. Ya, untuk apa? Saya mau PNS, saya mau ikut apa seleksi PNS besok. Tolong berikan saya kelulusan, mudahkan saya dan seterusnya. Dia sudah meminta perkara dunia kepada sesuatu yang tidak mampu untuk memberikan itu kepada dia. Apakah orang yang ada di kuburan itu mampu memberikan, membukakan kepada kita, oh nanti besok soal-soalnya ini, mampukah dia? Tidak mampu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, orang sudah ada di dalam kuburannya, bahkan kita pun tidak tahu di dalam kuburan ini sedang mendapatkan siksaan, ujian, cobaan dari Allah SWT seperti apa, kita pun tidak tahu. Orang datang minta kelulusan PNS, ya. Kalau yang kelompok pertama tadi, dia minta syafaat dengan orang dalam yang masih hidup, itu pun tidak boleh dalam persoalan dunia, haram hukumnya. Yang ini lebih lagi masuk dalam kesyirikan. Dia minta kepada orang yang telah meninggal dunia dalam perkara dunia tersebut. Dia sudah minta kepada orang yang telah meninggal dunia dalam perkara dunia yang tidak mampu dilakukan oleh orang itu. Orang itu kita tahu sudah meninggal, dan orang yang sudah meninggal tidak mampu untuk melakukan apa-apa kepada kita. Sudah meninggal. Antara kita dengan

0: anywhere.
1: Hei Vika, kok melamun sih kamu? Anakmu manggil-manggil loh dari tadi.
2: Eh iya, astagfirullah. Maaf ya Andre, aku lagi khawatir soal tumbuh kembang anakku.
1: Oh alah, kamu khawatir soal stunting, Vik?
2: Iya, aku sebagai ibu muda masih belum paham gimana caranya mencegah stunting, Rek.
1: Tenang, Vik, kamu bisa mencegahnya dimulai dari asupan gizi yang baik sejak kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Kasih ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, terus kamu lanjutkan dengan Empasi yang bergizi. Sama kamu juga pastikan kebersihan dan sanitasi yang baik serta rutin memeriksakan kesehatan anak ke Posyandu atau ke puskesmas. Udah, gak usah melamun plus pusing. Biar bapaknya aja deh yang pusing ngejar anaknya gak mau makan.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: Gue ada teman-teman dan tentu aja ada balon.
1: Makasih, Meme. Ani mana? Kok gak kelihatan? Perasaan tadi dia di sini deh. Gimana tuh anak?
0: Shh, itu dia lagi sembunyi di bawah meja. Dia takut sama balon.
1: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Lah, apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, gengs. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti gak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu, Mei, kamu takut gak sama balon?
0: Oh, tidak dong. Kalau aku lebih takut gak dapat kue ulang tahun.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang dulu.

FM. Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 bareng Rahma. Info yang pertama, teman Pro 2, dari pembalap Mercedes Kimi Antonelli yang meraih kemenangan kelimanya musim ini pada Grand Prix Monaco 2026 sekaligus juga memperlebar jarak di puncak klasmen, di mana Antonelli juga memimpin balapan sejak start dan mampu menjaga keunggulan hingga garis finish meski lomba diwarnai sejumlah insiden. Kecelakaan yang melibatkan Lance Stroll dan juga Charles Leclerc ini juga sempat memunculkan safety car serta bendera merah. Namun Lewis Hamilton finish di posisi 2 dan Isaac Harder ini meraih podium pertamanya bersama Red Bull di posisi 3. Sebanyak 7 pembalap gagal menyelesaikan balapan termasuk Max Verstappen dan Lando Norris. Hasil ini juga membuat Antonelli ini mengoleksi 156 poin dan unggul 66 poin atas Hamilton di klasemen sementara. Info selanjutnya, teman Pro 2, dari tim muda Italia meraih kemenangan 1-0 atas Yunani dalam laga persahabatan di Kreta Senin 8 Juli 2026 kemarin, di mana gol tunggal Italia dicetak oleh Francesco Pio Esposito setelah memanfaatkan umpan debutan dari Jeff Ekator pada babak pertama. Meski mendominasi pertandingan, Italia gagal menambah keunggulan dan harus bermain dengan 10 pemain setelah Luca Reggiani juga menerima kartu merah di akhir laga. Yunani tak mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan gagal mencetak gol balasan hingga pertandingan usai. Kemenangan ini juga menjadi sedikit penghibur bagi Italia yang masih kecewa setelah gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun. Sementara itu, Yunani kembali melanjutkan tren kurang meyakinkan setelah hanya mencetak gol dalam 1 dari 4 pertandingan terakhir mereka. Terakhir, teman Pro 2, dari petenis Jerman Alexander Zverev yang akhirnya meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026 di Paris, Prancis. Dan Zverev juga mengalahkan petenis Italia yaitu Flavio Cavoli dalam laga final yang berlangsung sengit selama 4 jam 16

0: Owan, mimpi apa kita tadi malam? Masih pagi ngana sobat jalan kaki begini, tidak pakai alas kaki lagi. Semacam orang-orang tua juga ngana. Belum nganape waktu ini. Pi tidur dulu. Nanti siang kita kasih bangun.
1: Nganape kira ini pagi cuma ngana punya? Wei Rinto, kita ini so mulai terapkan hidup sehat. So boleh jo. Lagian salah so kalau kita mau suka hidup sehat.
0: Santai. Bagus no. Cuma setidaknya pakai solop atau sepatu uti. So kurang semua orang di komplek ini berjalan pagi tidak jaga pakai solop, bikin kotor kaki.
1: Kalau kotor kan boleh cuci. Yang asal ngana tahu Rinto, jalan pagi tanpa alas kaki itu sehat, bikin baik kualitas tidur, meningkatkan imun, sirkulasi darah, kebugaran tubuh, waduh banyak, mengurangi peradangan dan resiko jantung, mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala, terbukti olo, mengurangi kram saat menstruasi, kecemasan dan stres, kong terakhir meningkatkan energi dalam tubuh. Jepangan solop pasolop bagin?
0: Betul yang ngana bilang-bilang ini.
1: Kalau ngana tidak percaya, browsing joko ngana tes sendiri.
0: Ya oke, mulai sekarang kita olos semua tiap hari, tidak pakai solop berjalan pagi.
1: Yang kurang hari-hari olos, secara berkala dia, paling bagus 2-3 kali satu minggu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

94 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi bareng Rahma di pagi ini. Senang sekali aku bisa kembali menemani pagi kamu di edisi Selasa 9 Juni 2026. Gimana harinya? Seru enggak? Atau sekarang udah mau siap-siap untuk melakukan segala kegiatan mulai dari kerja. Terus ada juga yang sekarang udah mau siap-siap bikin sarapan gitu ya, karena udah mau ke sekolah, udah mau ke kampus. Atau ada juga yang memang baru mau bangun. It's okay. Setiap orang itu segala pekerjaannya berbeda-beda. Ada juga yang bahkan baru mau tidur gitu ya, karena emang begadang dari tadi malam. Apapun itu semoga lancar dan diberi kesehatan ya teman berdua ya. So, kita udah ada di program kita di Selamat Pagi teman berdua, yang bikin pagi kamu semakin happy bareng Rahma Beruji. Dan nanti aku bakalan spill banyak banget informasi dan juga lagu-lagu terbaik kita. So, station aja terus di sini di 92.4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Yes, teman Bro 2 ada Bro Derbong dengan Tak Pernah Sendiri. Dan ini kita mau spill dulu informasi pertama untuk selamat pagi teman Bro 2. Dan kalian tahu gak sih teman Bro 2 kalau Cina ini baru aja mengukuhkan posisi sebagai raja infrastruktur transportasi global, di mana mereka baru aja memecahkan rekor dunia dengan kepemilikan jaringan kereta api berkecepatan tinggi terpanjang di dunia yang kini membentang hingga lebih dari 50.000 km teman Bro 2. Dan tonggak sejarah baru ini juga tercapai menyusul diresmikannya jalur kereta cepat baru yang menghubungkan kota Xi'an dan juga Yan'an di Provinsi Shanxi, Cina Utara. Dengan total panjang tersebut itu jaringan rel kereta cepat Cina saat ini itu tercatat 3 kali lipat lebih panjang daripada total keliling bumi. Jalur dari Xi'an dan juga Shanyan yang baru dibuka ini juga memiliki bentangan rel sepanjang 299 km dan jalur ini juga mengoneksikan Xi'an, kota bersejarah tempat situs tentara terakota berada, dengan Yan'an gitu ya, di bagian utara teman Bro 2. Terus kereta ini tuh menjadi keberhasilan juga gitu ya untuk operasional armada kereta cepat. Modelnya itu di C9309 yang memiliki spesifikasi luar biasa, dan kereta dari C9309 juga mampu melaju dengan kecepatan operasional maksimum hingga di 350 km per jam, dan angka ini juga resmi melewati catatan kecepatan maksimum kereta peluru kebanggaan Jepang yaitu Shinkansen yang umumnya beroperasi di batas kecepatan 320 km per jam. Mantul gak tuh? Ini kayaknya kita bisa gak sih teman Pro 2? Bisa ngikut idenya. Kalau konsep untuk eksekusi sih kayaknya belum ya. Rupiah amjlok soalnya.

0: Woi, nggak pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Milenial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi Beta deh.
1: Sama satu lagi, Silent Treatment.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kalau Kak Maya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
2: Nanti SMA.
1: Nanti SMA ya?
3: Iya.
1: Tahun berapa itu?
2: 2010.
1: 2010, BlackBerry dong.
3: Iya, masih awal-awal BlackBerry ya.
2: Tapi zaman-zaman dulu.
1: Iya, BlackBerry. Kalau 2009 ke atas itu BlackBerry dianya.
3: Dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
2: iya,
3: lihat yang situs-situs yang gimana-gimana enggak sih, Kak?
1: Oh, belum terlalu situs-situs kitanya, masih di BBM.
3: Oh, masih BBM ya.
1: BlackBerry Messenger.
3: Atau mungkin ada yang suka sharing-sharing sesuatu kayak pinjol.
1: Oh, kalau dulu enggak, belum ada grup keluarga, tolong.
3: Oh, belum ada. Tapi kan ada di satu status.
2: Yang iya. Pakai grup family.
1: Iya, betul. Ada
3: ada
1: teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD. Banyak
3: sekali.
1: Kalau BBM dulu kan premium kitanya. Cuman orang-orang yang berapa enggak PP Nuti. Ih, gila. Jadi kalau misalnya Kak Maya udah nikah apa belum?
2: Kenapa?
1: Udah nikah apa belum?
2: Sudah.
1: Udah ya? Udah punya si kecil?
2: Sudah.
1: Usia berapa jadinya?
2: Udah 7 tahun lebih.
1: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
2: Belum.
1: Belum ya? Kan biasanya
3: anak-anak sekarang kan suka nonton Kokomelon.
1: Bukan itu aja. Aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
2: Iya. Anaknya Kak Maya belum bisa pegang handphone.
1: Oh, gitu.
2: Kan sekarang kan zaman-zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi
1: jadi belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Is That For Me tema berdua by Alesso and Anita yang udah temenin kita sampai di pukul 6:45 tema berdua. Dan ini dia, aku mau spill informasi selanjutnya yang dimana tema berdua ada 7 pulau terkecil di dunia dan luasnya ini hanya sepetak daratan yang nyaris gak pernah bisa nampak di peta tema berdua. Jadi pulau-pulau mungil ini tuh menawarkan pengalaman berbeda dibanding dengan destinasi wisata populer yang identik dengan keramaian kota dan juga atraksi modern. Ini tuh suasananya benar-benar calming banget, terus juga terpencil dan masih menyimpan landscape alami yang jarang tersentuh. Ini kayaknya rahma banget sih ini. Terus sama berdua, beberapa pulau ini tuh bukan hanya cukup untuk berdiri satu bangunan aja, tapi ada pula yang hampir seluruh permukaan itu tersusun dari cangkang laut dan tidak memiliki penghuni tetap gitu ya. Ukurannya tuh emang boleh kecil, tapi cerita dan pengalamannya ditawarkan justru terasa besar sama berdua. Dan pulau-pulau itu adalah pulau dari Bishop Rock di Inggris, ada juga pulau dari Fainot Senegal, Sondre Sandoy di Norwegia, terus Isla Mujeres di Meksiko, terus ada dari Monuriki Fiji, Fox Island di Alaska, dan juga Corfu di Portugal. Itu dia. Dan kalau kita bahas salah satu di antaranya, misalnya Pulau Corfu di Portugal gitu, itu terkenal dengan kawah vulkanik besar yang memiliki danau di bagian tengahnya. Meski hanya dihuni ratusan penduduk, pulau kecil ini memiliki destinasi menarik bagi pecinta alam dan juga wisata petualangan teman berdua. Ini kalau kita berduit ya, mungkin kita bisa kesini kali ya teman berdua ya. Selain mendatangi 7 keajaiban dunia, kita datang deh 7 pulau terkecil di dunia.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

Oke, teman Pradio, kita bakalan spill ke kalian untuk rekapan chart Indonesia Top 20 ini buat kamu yang gak sempat ikutin di hari Sabtu kemarin. So, kita langsung mulai aja dari posisi 20. Teman Pradio ada dari It Gitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan.

Posisi 19 sama Brody Wayne turun 2 peringkat. Ada dari Sal Priyadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Next, di posisi 18 yang naik 2 peringkat, Sheila on Sheffan dengan Sederhana. Featuring Raisa sama Pro 2 dengan Senang Dengar Suaramu Lagi naik 1 peringkat di posisi 17. Posisi 16 yang turun, enggak ada yang tiba-tiba udah ada di sana. Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Naik 1 peringkat di posisi 15 sama Pro 2 di Babarus featuring Hindia Nafas. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas naik 10 peringkat di posisi 14. Keliling Farel Hilal nomor 2 naik 10 peringkat di posisi 13. Sembuh Tanpaku Fajar Nur turun 2 peringkat di posisi 12.

Sabrina Leonor turun 2 peringkat di posisi 11. Posisi 10 yang naik 2 peringkat ada Liodra dengan Pura-Pura. Posisi 9 naik 2 peringkat Angie Carvalho Remove. Posisi 8 sama Pro 2 yang turun 3 peringkat Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya yang turun 3 peringkat di posisi 7. Di posisi 6 yang naik 2 peringkat Diki Halim featuring Rinsa Manegi dengan Seandainya. Posisi 5 yang naik 2 peringkat teman Pro 2 Wijaya 80 featuring Sapriyadi dengan Bulan Bintang Garis Menghilang. Posisi 4 teman Pro 2 naik 2 peringkat Gaya Indrawari dengan Seibu Kali. Di posisi 3 Raim Laudi yang turun 1 peringkat Bersenja Gurau. Sempurnanya Aku dari MPD Tama Pro 2 ada di posisi 2. Dan ini dia pemenang kita untuk minggu ini dan masih bertahan selama 3 minggu lamanya, Vanessa Zivi dan Roni Parulian dengan Takkan Terulang. Itu dia chart Indonesia Top 20 yang udah aku spill ke kalian. Dan karena sekarang udah mau pukul 6 lewat 57 ya, jadi kita bakalan sudahi dulu. Tapi nanti di jam 7 lewat aku bakalan spill kalian untuk rekapan untuk chart International Top 20. So make sure kamu tetap stay tune terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

BMKG, Badan Meteorologi Klimatologi dan juga Geofisika, yang di hari ini bakal disampaikan oleh Kakak Prakirawan Virginia Rumimpuno. Silakan Kakak Virginia.

Bala Bongo Meme, Dungalio, Tabongo, Tibawa, Limboto Barat, Telaga Biru, Telaga, Atinggola, Kuandang, Gentumaraya, Tomilitio, Sumalata, Sumalata Timur, Biau, Tolinggula, Bulango Ulu, Bulango Utara, Tapa, Bulango Timur, Tilongkabila, Suwawa, Suwawa Timur, Pinogu, Bone Pantai, Bulawa, dan sekitarnya. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan berawan, dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan berawan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Bilubu, Bongo Meme, dan sekitarnya. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 60 sampai 98%, arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Untuk perkiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan, arah angin dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 10 sampai 26 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan di Tolokom ini kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan, arah angin dari timur laut hingga timur dengan kecepatan 10 sampai 22 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Alright, nomor 2 ada Lizzo with Choice yang udah temenin kita sampai di pukul 7 lewat 15. Dan nomor 2 kita sekarang udah ada di program kita ya, dimana aku bakalan ngajakin kamu untuk ikutan gabung di topik kita nomor 2 di Selamat Pagi Nomor 2 yang bikin pagi kamu semakin seru. Tapi sebelum itu kamu juga bisa stay tune banget di Instagram kita di @produ_gorontalo, atau bisa juga gabung di line WhatsApp di 0811 43 000 000 2, dan di line telepon di 0812 15 000 924, teman berdua. Dan topik kita di hari ini ya, di edisi 9 Juni 2026, ini kita bakalan ngebahas seputar pergantian dari kepala BGN, teman berdua. Itu salah satunya, karena ada beberapa yang menurut aku tuh kayaknya seru dia untuk kita angkat gitu ya. Sama kayak yang lagi di Cina juga, yang dimana itu ada sebuah robot humanoid, dan saat ini itu harus punya KTP digital. Menarik gak tuh? Ini kira-kira kalau misalnya itu di Indonesia ya, dengan KTP kita yang sebenarnya udah e-digital tapi masih aja dipakai buat fotokopian, itu gimana ya? Menarik gak tuh teman berdua? Nanti aku bakalan spill deh, pokoknya kalian gabung aja dulu topiknya, kalian bisa langsung stay tune di sana dan bisa ngasih perspektifnya kalian, teman berdua. Tapi sebelum itu aku mau puterin dulu satu lagu sebagai pembuka gitu ya. Ada lagu dari Giring Ganesha dengan Serigala.

tidak? Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Fresh Music Only, Taman Pro 2 balik lagi. Dan ini dia the single dari Andin dengan Jatuh Pelan. Next Taman Pro 2 ada juga single terbaru dari Ardito featuring Pika Iskandar dengan Lihat Aku.

Dan yang terakhir teman berdua, Astaga Bercanda dari Akbar Chalai featuring Mingsa.

0: share foto pembacokan ini di grup sekolahan.
1: Astaga, ini kan tawuran kemarin yang dialami teman sekolah adik aku.
0: Lah terus?
1: Kamu gak lihat badan korban yang dibacok bagian punggungnya? Ngeri tahu, gak di blur pula pas di share.
0: Emang kenapa?
1: Al, dengan nge-share foto itu tuh, tandanya kamu gak ada rasa empati terhadap sesama. Juga nanti psikologi orang yang ngelihat foto ini bakalan keganggu. Bukan cuma itu aja, kamu bisa ngebuat pihak keluarga trauma dengan kejadian ini.
0: Oh gitu, ya udah deh, aku hapus nih pesannya.
1: Nah, itu baru tindakan yang benar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
3: Aduh teman Pro 2, ada lagi nih yang bikin geleng-geleng kepala. Ini sampai petugas imigrasi sampai harus turun tangan untuk mencegah WNI kita terbang ke Pakistan cuma gara-gara pacar online. Alasannya masuk akal banget, takut kena scam. Ya, iya sih, effort katanya ya biar bucin maksimal. Tapi kalau kena tipu kan malah nyesek. Coba deh komunikasikan dulu sama orang terdekat, ngobrol sama keluarga, teman, atau siapapun yang kamu percaya sebelum terburu-buru ambil keputusan. Ingat loh teman Pro 2, cinta itu emang soal perasaan, tapi logika juga harus jalan. Nambah-nambah urusan negara aja.

0: Hai cewek, mau kemana nih? Mau abang antarin?
1: Cewek, cucut. Cewek, seru banget. Cewek, wah seksi banget. Cewek, cantik-cantik sendirian nih. Bareng dong.
2: Pernah nggak kamu sebagai perempuan mendapat komentar seperti itu saat berjalan atau lagi di ruang publik oleh orang yang nggak dikenal? Perbuatan semacam ini dikenal dengan istilah catcalling. Dikutip dari Oxford Dictionary, catcalling diartikan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual dari seorang laki-laki terhadap perempuan yang lewat di hadapannya. Catcalling merupakan pelecehan seksual verbal yang sering terjadi di tempat umum atau street harassment. Catcalling sering dianggap lazim oleh banyak orang, apalagi di Indonesia. Sayangnya, masih banyak orang yang belum sadar dengan pelecehan verbal ini. Jadi, ingat ya, catcalling bukan pujian,

Fresh Music Only part yang pertama untuk versi part yang kedua ini deh, part yang pertama ding. Ini ada dari Rangga Jones with Terafi. Next song nomor 2 nya single from Rostam featuring Clairo with Hardy.

di tepian Danau Limboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, pernah menjejakkan kakinya di sana. Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada 1950 dan kembali lagi pada 1956. Kini jejak Soekarno di tempat itu dibuat sebagai museum. Museum itu bernama Museum Pendaratan Pesawat Amfibi. Pasalnya, saat Soekarno berkunjung ke Gorontalo, dua kali menggunakan pesawat amfibi dan mendarat di Danau Limboto. Kala itu, kedalaman Danau Limboto diperkirakan lebih dari 20 meter. Adapun museum tersebut berada sekitar 15 meter dari bibir danau.

Dan ini dia waktunya buat aku spill ke kalian rekapan chart international top 20 for this week. Dan kita mau langsung mulai aja dari posisi 20. Teman berdua ada dari Kahlani featuring Usher with Should Never.

for chart international top 20. Dan udah selesai, kita nanti bakalan spill lagi ke kamu di setiap hari Sabtu dimulai di pukul 2 sampai pukul 4 only on Pro 2 Gorontalo. So make sure kamu stay tune terus di sini. Dan teman Pro 2, nanti kita bakalan lanjutin lagi untuk program kita selanjutnya di sini aja di 92.4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.